0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
3: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan

0: Tiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
1: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Dan hal tersebut dilakukan dalam memastikan penanganan karhutla bisa terus secara efektif. Menyusul kondisi titik api di wilayah lahan gambut saat ini. Gulista Kisrah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menteri Kehutanan ini didampingi oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut, jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis. Setelah mencapai puncak 824 hotspot pada tanggal 19 Agustus, jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus. Kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada tanggal 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik.
2: Namun demikian, angka hotspot ini tidak selalu beriringan dengan kabut asap. Ya. Saya tadi turun di salah satu titik di Kuburaya di Rasau Jaya 3. Api sudah tidak ada, tapi asap dari gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat. Ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan, apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
1: Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan pemadaman lanjutan karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Pemerintah juga mengimbau masyarakat maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan dan land clearing di tengah kondisi El Nino yang dinilai sangat berbahaya. Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan kepada masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September.
3: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat ini dari awalnya titik api 2000 lebih titik api, dalam lepas sampai hari ini tinggal tadi 28 titik api. Nah, artinya penekanan titik api ya, dengan kerja keras ya daripada tadi berbagai pihak, TNI Polri, kemudian juga Menteri Agni, Badan Penanggung Bencana Nasional dan daerah, semua kemudian masyarakat peduli api, dan juga ada brigade KPH ya. Nah, ini bersama dan alhamdulillah bisa menekan angka kebakaran ya, titik api dari 2000 lebih awalnya, 2000 lebih sekarang tinggal 28 titik api.
1: Pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengingat kondisi cuaca yang masih rawan dan lahan gambut yang sulit dipadamkan. Wilhelmus Putra dan Gulista Kisra melaporkan.

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.
2: 300 titik langsung bikin bor air.
4: Siap, ya. Pak Presiden. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
2: Ya, langsung ke situ, langsung bikin bor air.
4: Siap.
2: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
4: Siap.
2: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
4: Siap, ya.
2: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
3: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutla. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutla saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
5: Saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tidak ada kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir. Dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutla di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
1: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
3: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan risiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya, buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya. Kepatutan terhadap aturan pencegahan karhutla tidak boleh hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari tata kelola usaha. Perang terhadap karhutla membutuhkan kombinasi antara pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kesiapsiagaan, dan penegakan hukum. Keempat unsur tersebut harus berjalan bersamaan agar kebijakan pemerintah tidak hanya kuat dalam pernyataan tetapi juga efektif di lapangan. Karena itu, Radio Republik Indonesia mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tegas korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Ketegasan tersebut harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang melanda wilayah barat daya Perancis dan menyebabkan kerusakan sejumlah infrastruktur cukup parah. Kami kutip dari kantor berita Antara. Kerusakan infrastruktur terdapat di Departemen Landau yang membuat 7.500 rumah tangga kehilangan aliran listrik. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricci Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi Brigadir Ade.
2: Selamat pagi Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
2: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari kereta Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwaharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus kecelakaan lintas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus kecelakaan lintas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan beberapa informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Beta Budiwin Melkias Watimena, Wali Kota Ambon, atas nama pemerintah Kota Ambon dan seluruh masyarakat Kota Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Dari Kota Ambon, mari kita terus kobarkan semangat kebersamaan, mengisi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian, serta memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, merdeka!

Kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil perjuangan satu orang, satu suku, atau satu daerah. Kemerdekaan lahir dari persatuan seluruh anak bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu hidup merdeka di tanah air sendiri. Semangat itulah yang harus terus kita jaga hingga hari ini. Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang memperkuat Indonesia. Mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dengan hal-hal besar. Menghargai sesama, menjaga kerukunan, menaati aturan, serta saling membantu di lingkungan sekitar merupakan wujud nyata cinta kepada bangsa. Mari, jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk terus bersatu, bekerja sama, dan membangun Indonesia yang lebih maju. Karena Indonesia kuat bukan hanya karena luas wilayahnya, tetapi karena rakyatnya mampu menjaga persatuan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir menemani Anda di hari ini pendengar, dan sejumlah informasi akan terus kami hadirkan menemani Anda di pagi hingga malam nanti. Kalau tadi Mark Natama dengan Penikmat Senyummu, kali ini dari Dudi Oris, Laksana Surgaku.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Mendengar KONI Kota Ambon ya mulai melakukan pembenahan organisasi cabang olahraga sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku yang dijadwalkan pada 2027 nanti. Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Ambon, Josi Lohena Pesi, mengatakan bahwa pembenahan organisasi menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan kesiapan cabor dalam mempersiapkan atlet yang akan berlaga pada ajang tersebut.

0: Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: Bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.

Menjadi pahlawan masa kini tidak harus mengangkat senjata. Setiap orang dapat menjadi pahlawan melalui tindakan sederhana yang membawa manfaat bagi orang lain. Guru yang mendidik dengan tulus, petani yang menghasilkan pangan, tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, nelayan yang melaut, aparat yang menjaga keamanan, hingga pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya adalah bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. Bangsa yang besar bukan hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi juga melanjutkan semangat perjuangan mereka melalui kerja keras, kejujuran, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya terbaik sesuai bidang kita masing-masing. Karena masa depan Indonesia dibangun oleh warga negara yang mencintai negerinya melalui tindakan nyata. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka!

0: Ma, ini kain tenun dari mana? Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya toh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

Pedagang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Barat membantah isu kelangkaan minyak tanah di Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat yang sempat meresahkan masyarakat ya. Kepala Distrindak SBB Abidin Papalia mengatakan bahwa distribusi minyak tanah di Piru berjalan normal. Ia menjelaskan Distrindak SBB telah menetapkan 16 pangkalan resmi minyak tanah di kota Piru. Masing-masing pangkalan memperoleh kuota 5.000 liter berdasarkan surat keputusan Bupati. Total pasokan minyak tanah yang masuk ke kota Piru mencapai sekitar 54.000 liter dan pasokan tersebut disalurkan melalui pangkalan-pangkalan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

0: Kawan, Ali pernah seng ketemu orang terus mikir, aduh, beta kenal dia ini, tapi siapa ya?
1: Tenang dulu, bukan berarti Ali lupa. Seng begitu, psikolog bilang, otak manusia tuh memang lebih gampang ingat muka daripada nama.
0: Iyo, karena bagian otak yang urus gambar itu lebih aktif daripada bagian yang urus kata-kata.
1: Jadi, kalau Ali sering ingat muka tapi lupa nama, seng usah panik. Berarti Ali otak tuh visual sekali.
0: Supaya gampang ingat, coba sambungkan nama-nama orang itu dengan hal yang unik apa ya? Misalnya, Oma Christine rambut ikal. Pasti lebih gampang leka tuh.
1: Ingat deh, lupa nama tuh biasa, manusiawi. Tapi, jangan lupa senyum.

Tahukah kamu, membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: Wih, ternyata kuat-kuat, jangan lepas.
1: Cepat, dia bertangkap.
2: Ini permainan apa sih?
0: Seru banget. Ini namanya leng-kalileng, permainan tradisional dari Maluku.
1: Iyo, kita bikin lingkaran, pegang tangan, terus satu orang nanti jadi punya buta di tengah.
2: Oh, yang matanya ditutup itu ya?
0: Hah, itu. Jadi nanti dia mesti tangkap salah satu dari katong.
1: Kalau kena, dia tebak siapa yang dia tangkap.
2: Wah, seru juga ya main rame-rame kayak gini.
0: Iyo, dulu hampir tiap sore katong main akang.
1: Sekarang, jarang lihat anak main kayak begini.
2: Iya juga ya, sekarang lebih banyak yang gadget.
0: Padahal permainan ini yang bikin katong dekat, bisa berhawa rame-rame.
1: Yang ini bagian dari permainan. Leng kali leng, mari jaga supaya tetap hidup.
0: Mari kita main.
3: Terima kasih pendengar bersama kami hingga saat ini. Kita hampir tiba pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi saya Joshua pamit diri dari ruang dengar Anda ya. Setelah ini teman saya yang lain bakal temani Anda hingga sore pun malam.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pelni Cabang Ambon mendukung distribusi bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT melalui jaringan transportasi laut. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya Pelni mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah kepulauan yang membutuhkan. Kepala Cabang PT Pelni Ambon Robi Armansyah mengatakan, konektivitas laut memiliki peran penting dalam mendukung penanganan bencana di wilayah Timur Indonesia. Jaringan pelayaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mengangkut kebutuhan masyarakat secara lebih terkoordinasi. Menurut Robi, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pengiriman bantuan berlangsung aman dan tertib. Aspek keselamatan pelayaran serta keamanan muatan tetap menjadi prioritas selama proses distribusi.
0: Sekian Cek Fakta.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon siang ini ya. Saya Susan menemani pendengar semua hingga nanti berakhir di pukul 17 waktu Indonesia Timur dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan untuk Anda nikmati di saat ini pendengar. Dan kami hadir dengan musik dan informasi menemani pendengar semua dimanapun berada.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera, semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda, banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda ya pendengar di saat ini, menemani berbagai aktivitas Anda yang sementara menikmati waktu libur ya pendengar saat ini. Informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa pemerintah Provinsi Maluku menilai kembali beroperasinya KM Sabuk Nusantara 104 di Kecamatan Wetar Utara menjadi langkah penting dalam membuka keterisolasian wilayah dan kapal perintis yang kembali sandar di pelabuhan Desa Erai pada 17 Agustus 2006 kemarin diharapkan mampu memperkuat konektivitas masyarakat di kawasan terluar Maluku. Kepala Dinas Perhubungan Maluku Samuel Huan mengatakan bahwa kehadiran KM Sabuk Nusantara 104 dapat membantu mengatasi berbagai persoalan yang selama ini muncul akibat keterbatasan transportasi laut. Salah satunya menyangkut distribusi kebutuhan pokok yang berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan disparitas harga di wilayah terpencil. Menurut Huai, keberadaan kapal perintis juga harus dijaga bersama ya, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

Sejenak tertunduk diam, takut dosa masa kelam. Kala doa tak dibalas, berharap tak akan terjadi.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di siang ini ya pendengar, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini ya pendengar, bahwa Raja Negeri Manusela sekaligus Wakil Ketua Latupati Seram Utara Mark Sion A. Evali mengapresiasi perhatian Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa terhadap aspirasi masyarakat di kawasan Seram Utara, khususnya terkait persoalan tapal batas dan ruang hidup di sekitar kawasan Taman Nasional Manusela. Apresiasi tersebut sampaikan Mark Sion saat bertemu juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrur Selang di kantor Gubernur Maluku. Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Urusan Pemerintahan Desa Manusela, John Latu Mutuani, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah. Mark Sion mengatakan persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya menyangkut satu negeri, tetapi sejumlah negeri dan dusun di Kecamatan Seram Utara. Aspirasi tersebut telah dihimpun melalui sejumlah pertemuan yang melibatkan pemerintah kecamatan, aparat keamanan pemerintah negeri, serta perwakilan masyarakat. Menurutnya, langkah gubernur yang telah menindaklanjuti aspirasi masyarakat hingga ke kementerian menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan yang dihadapi warga. Ia berharap proses tersebut terus dikawal sehingga menghasilkan solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat.

Setiap orang berhak atas kesehatan yang optimal. Namun, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar. Mereka memerlukan perhatian khusus untuk memastikan kesejahteraan mereka terjaga. Anak-anak membutuhkan imunisasi dan perawatan medis yang tepat agar tumbuh sehat. Layanan kesehatan yang inklusif dapat membuat perbedaan besar bagi penyandang disabilitas. Dan bagi lansia, dukungan kesehatan bisa meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Bersama, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan adil. Jaga kesehatan, jaga sesama.

sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

Perjalanan Maluku siang, Bro Satwi dari Ambon bersama Anda di hari ini, tepat di Selasa 25 Agustus 2026. Dan di 25 Agustus ini berkaitan dengan Hari Libur Nasional terkait dengan peringatan perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya untuk Pak Saudara, Saudara kaum Muslimin Muslimat yang ada di seluruh penjuru tanah air dan teristimewa khususnya di Maluku Kota Ambon. Kami yang ada saat ini mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di hari ini dan semoga nuansa atau momentum Maulid di hari ini dapat dimaknai kemudian inti dari makna tersebut senantiasa diimplementasikan dalam kehidupan Anda dari waktu ke waktu. Bagaimana suasana dan nuansa perayaan Maulid di hari ini di tempat di mana Anda berada? Ya, apakah ada sedikit perbedaan atau perubahan mungkin suasana dan nuansanya ya? Ya, terkait dengan yang lain-lain mungkin di hari ini ada spesial yang Anda hadirkan. Mungkin kalau di kemarin-kemarin ya mungkin apa? Dari sisi konsumsi makannya mungkin biasa-biasa, tetapi kalau di hari ini mungkin ada yang berubah atau mengalami penambahan dari yang biasa menjadi luar biasa. Iya, siapa tahu ya, kita cuma berintermesu saja, kita sekedar pingin apa istilah anak muda sekarang bilang apa ya, kepo ya begitu. Ya, selamat siang dan di perjalanan sesi Maluku siang di hari ini tadi sempat bersama rekan kami dan saya sejenak untuk bersama dengan Anda sampai jelang nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur pendengar. Ada hiburan dan informasi yang diperkenalkan untuk Anda. Beberapa hiburan tadi sudah Anda nikmati pendengar dan saya hadirkan dulu sebuah informasi menarik untuk Anda di saat ini.

Baik, dua informasi menarik. Yang pertama terkait dengan kejadian bencana alam gempa, ya. Kalian mendengar informasi? Kita belum usai dengan permasalahan gempa yang terjadi di NTT, Ruteng dan Mbai kembali diguncang gempa dangkal. Ya, Mbai dan Ruteng ini ada juga di wilayah mana di pendengar di NTT. Ya, sampai dengan saat ini wilayah NTT masih terus diguncang gempa susulan usai gempa besar yang terjadi yaitu pada beberapa hari lalu, tepatnya di 15 Agustus, yaitu di posisi 7,7 magnitude. Dan pagi tadi terjadi kembali gempa. Dua gempa bumi dengan kekuatan berbeda tercatat mengguncang wilayah NTT di Selasa hari ini 25 Agustus. Informasi disampaikan oleh BMKG dan Badan Meteorologi dan Geofisika melalui akun resmi X. Gempa pertama tercatat pada pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 7 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur dengan magnitude 2,1. Pusat gempa berada di wilayah daratan sekitar 28 km timur laut Ruteng, Kabupaten Manggarai. Namun beberapa menit kemudian, BMKG kembali mencatat gempa dengan kekuatan yang sedikit meningkat dari gempa yang pertama, yaitu 2,6 magnitude. Gempa terjadi pada pukul 5 lebih 5 menit atau berselang 3 menit dari gempa pertama. Dengan lokasi sekitar 32 km timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Berdasarkan data awal BMKG, kedua gempa itu tergolong dangkal. Gempa di sekitar Ruteng memiliki kedalaman 4 km, sedangkan gempa di Mbai berada pada kedalaman 4 km. BMKG mengingatkan informasi gempa yang disampaikan pada tahap awal mengutamakan kecepatan. Karena itu data ditampilkan masih dapat mengalami perubahan setelah proses pengolahan dan analisis lebih lanjut. Informasi selanjutnya ini menarik dan penting bagi Anda yang berstatus P3K atau pegawai dengan perjanjian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan pemerintah berencana mengalihkan P3K daerah ditangani sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Kebijakan pemerintah mengalihkan status guru khususnya, ya. Kali ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berstatus guru atau tenaga pendidik, baik paruh waktu maupun penuh waktu di daerah, menjadi pegawai pemerintah pusat dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru. Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan peralihan status kepegawaian itu harus diikuti dengan kepastian hak dan juga perlindungan sosial bagi para guru. Pengalihan P3K kali ini lebih difokuskan khusus kepada para tenaga guru dan pendidik. Menurutnya, pemerintah memang tengah berupaya memberikan kepastian hukum terhadap status kepegawaian guru. Salah satunya melalui skema peralihan P3 paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, serta P3K penuh waktu menjadi PNS. Selain itu, pemerintah juga mengarahkan agar guru P3K yang sebelumnya berada di bawah pemerintah daerah beralih menjadi pegawai pemerintah pusat. Namun, Timbul menilai persoalan guru tidak terhenti pada status kepegawaian. Tentunya kebijakan ini belum menyelesaikan masalah tentang guru honorer karena masih banyak masalah yang dihadapi oleh guru honorer yang selama ini memiliki ketidakpastian, yaitu masalah ketidakpastian status, ketidakpastian upah, jaminan sosial, kepastian karir, dan lain sebagainya, kata Timbul kemarin. Persoalan serupa juga masih dihadapi guru yang bekerja di sektor swasta. Menurutnya, masih terdapat guru swasta yang belum memperoleh kepastian status, mendapatkan upah yang jauh di bawah ketentuan upah minimum, hingga belum terdaftar juga dalam program jaminan sosial. Karena itu ketika pemerintah memutuskan mengalihkan P3K daerah menjadi pegawai pemerintah pusat juga harus memastikan kesejahteraan mereka. Status boleh berubah, tetapi kesejahteraan juga harus ikut berubah. Ia pun menekankan guru yang beralih menjadi pegawai pemerintah pusat tidak boleh mendapatkan perlakuan berbeda dari pegawai pemerintah lain, terutama dalam hal upah dan berbagai tunjangan, termasuk tunjangan kinerja mereka. Selain itu, aspek jaminan sosial juga harus jadi perhatian. Ia menilai P3K harus mendapat seluruh program jaminan sosial, mulai dari jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga jaminan pensiun.
Menurutnya, ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Ia juga menyoroti masih adanya P3K paruh waktu maupun penuh waktu yang sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan jaminan pensiun. Padahal, Undang-Undang ASN telah memberikan mandat terkait kepesertaan jaminan sosial bagi ASN termasuk juga P3K-nya. Karena pegawai pemerintah adalah dilalanya yaitu ASN dan P3K. Sampai saat ini masih banyak guru P3K paruh waktu dan penuh waktu yang tidak didaftarkan di program jaminan pensiun. Padahal sudah sangat jelas dan tegas diamanatkan di Undang-Undang ASN bahwa seluruh ASN termasuk P3K wajib ikut semua program jaminan sosial termasuk mendapatkan jaminan pensiun. Persoalan lain adalah lembaga pengelola jaminan sosial ASN. Timbul pun mengacu pada ketentuan Undang-Undang ASN yang menurutnya mengamanatkan pengelolaan jaminan sosial ASN baik PNS maupun P3K kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut ketentuan itu terdapat dalam pasal 21 hingga pasal 23 Undang-Undang ASN. Selanjutnya dikatakan, pengelolaan seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PNS dan P3K melalui BPJS Ketenagakerjaan sesuai amanat Undang-Undang ASN dapat membuat skema pembiayaan menjadi lebih efisien. Pasalnya, pemerintah bertindak sebagai pemberi kerja yang membayarkan iuran jaminan sosial ASN. Sementara untuk program jaminan hari tua atau JHT dan jaminan pensiun, iuran itu berasal dari kontribusi pemerintah dan juga ASN atau dapat dibilang barter. Pemerintah memberi sekian dan dipotong dari ASN sekian persen. Ketika ASN memasuki masa pensiun, manfaat jaminan hari tua dan jaminan pensiun kemudian menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan sesuai program yang diikuti.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita bersama.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim

Saat ini pukul 13 waktu Indonesia Timur pendengar, dan selanjutnya kami sama-sama ajak Anda ikuti berbagai informasi yang akan hadir dalam Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

PT Liga Utama Indonesia resmi menjadi badan hukum championship atau Liga 2 Indonesia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 25 Agustus 2026, saya Rudi Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari Liga Inggris di mana Chelsea meraih kemenangan di kandang Fulham dengan skor 3-2 dalam derby London Barat. Liga Inggris musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Era Xabi Alonso di Chelsea dimulai dengan kemenangan dramatis. Bertanding di Craven Cottage dini hari tadi, The Blues menundukkan Fulham dengan skor 3-2 dalam laga pembuka Premier League musim 2026-2027. Singkat dalam jalannya laga, Chelsea langsung tancap gas. Joe Pedro mencetak gol hanya 32 detik setelah pertandingan dimulai, memanfaatkan umpan Cole Palmer. Fulham merespon di menit ke-23 melalui Josh King dan menyamakan kedudukan. Namun Chelsea kembali unggul di menit ke-41 lewat gol debut Morgan Rogers dari umpan silang Maxence Saroyx. Di awal babak kedua, Cole Palmer menambahkan gol ketiga pada menit ke-49. Fulham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Gonzalo Garcia di menit ke-54. Namun Robert Sanchez melakukan penyelamatan penting untuk menjaga keunggulan Chelsea. Usai laga, Xabi Alonso selaku pelatih Chelsea apresiasi timnya yang mampu mengelola berbagai momentum.
2: It feels very good for sure. We know.
3: Saya rasanya memang sangat menyenangkan. Kita tahu betapa sulitnya memenangkan pertandingan Liga Premier manapun, termasuk pertandingan tandang. Kami sudah siap untuk pertandingan yang intens, tetapi saya pikir ini adalah penampilan yang sangat profesional dan solid dengan kedewasaan. Kami bisa mengelola berbagai momentum selama pertandingan.
1: Sementara itu, pelatih Fulham Alvaro Arbeloa akui ini merupakan bukan pertandingan mudah.
4: I think it wasn't an easy game for.
3: Menurutku ini bukan pertandingan

0: Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Malaga dan Deportivo La Coruña harus puas berbagi satu poin dalam duel tim promosi pada pekan kedua La Liga di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Pertarungan dua tim promosi mewarnai pekan kedua La Liga musim 2026-2027 saat Malaga menahan Deportivo La Coruña 1-1 dini hari tadi. Hasil ini menjadi poin perdana bagi Malaga, sedangkan Deportivo mencatat hasil imbang keduanya musim ini. Bermain di Estadio La Rosaleda, Malaga tertinggal lebih dulu setelah Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol di menit ke-21. Malaga kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Chupete pada menit ke-34 setelah Rafita dilanggar Lucas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyama kedudukan.
2: Creo que un momento muy bueno del equipo.
3: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
1: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang yang memanfaatkan umpan Luis Micruz untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari La Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
3: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
1: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan dua poin dari dua pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar dini hari tadi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, Lulli va sul destro, entra in aria! Paratone!
2: Kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Daniel Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal, namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar

melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Tim ini lebih solid. Beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting. Tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dazen dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang sabuk juara dunia lainnya.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri. Lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan. Baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian ya ditanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ininya dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIOP. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Ayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahdi, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one. But we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk U15 Girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 Putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 Girls Plate. Reporter RRI Denpasar, Oscar Rubet melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final sektor putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sekhwan Sport. Sementara sektor putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasa Raharja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fatia Erista Maharani. Sementara nomor compound diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi Warta Berita Olahraga sudah kami akhiri untuk Anda ya di saat ini. Dan kami kembali di 105,1 MHz Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kembali menghiasi ruang dengar Anda di siang ini. Musik dan informasi menemani Anda 30 menit ke depan.

Belakangan ini kita masih sering dengar, bahkan kadang lihat sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

Pernahkah Anda meluangkan waktu menikmati keindahan negeri sendiri? Hamparan pantai yang memukau, pegunungan yang sejuk, budaya yang kaya, hingga kuliner yang menggugah selera, semuanya adalah kekayaan yang patut kita banggakan. Dengan berwisata di daerah sendiri, kita tidak hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga membantu menggerakkan ekonomi masyarakat, mendukung pelaku UMKM, dan membuka peluang bagi berkembangnya pariwisata lokal. Mari menjadi wisatawan yang bijak. Jaga kebersihan, hormati adat dan budaya setempat, serta abadikan keindahan tanpa meninggalkan sampah. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera. Ayo, jelajahi Indonesia mulai dari daerah kita sendiri.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus hadir dengan berbagai informasi. Terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat mengajak aparatur sipil negara menjadi teladan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui pemberuan dokumen pencatatan sipil menjadi format barcode. Ajakan tersebut diwujudkan melalui pelayanan perubahan akta pencatatan sipil yang digelar di lantai 2 kantor. Lantai 1 Kantor Bupati Seram Bagian Barat. Kepala Dinas Dukcapil Julius Nuhwai mengatakan bahwa pembaruan dokumen menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik. Dan menurutnya diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dengan memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, valid dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain melayani ASN, Dukcapil SBB juga mengimbau masyarakat yang masih memiliki dokumen pencatatan sipil format lama agar secara bertahap melakukan pembaruan menjadi dokumen barcode.

0: Manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.
1: Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar, dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kita bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 di lintas 1000 pulau.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 telah masuk zona hijau dan melampaui rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, hasil tersebut merupakan buah dari kerja bersama dan koordinasi lintas sektor. Penguatan pengelolaan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah. Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Dukungan berbagai pihak juga berperan dalam menjaga peningkatan penerimaan daerah sepanjang tahun berjalan.
1: Sekian Cek Fakta.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan aksi balap liar yang marak terjadi di sejumlah ruas jalan di Kota Ambon mulai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Selain mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga, aktivitas tersebut juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jarang. Pengguna jalan, tidak jarang banyak kesalahpahaman yang berujung pada bentrok antar pemuda akibat dari aksi tersebut. Misalnya yang baru saja terjadi beberapa hari kemarin depan rumah sakit tentara, di mana dua kelompok pemuda dilaporkan saling serang menggunakan batu yang pemicunya diduga dari aksi balap liar. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Fadli Toisuta meminta aparat dan pihak berwenang mengambil langkah tegas untuk menghentikan aksi balap liar yang dinilai telah mengganggu Kamtibmas. Menurutnya penanganan balap liar tidak boleh dilakukan secara sporadis, namun diperlukan pengawasan dan penindakan yang konsisten, terutama di lokasi-lokasi yang kerap dijadikan arena balap.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak lingkungan, serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Mari kita jaga hutan agar tetap lestari demi keselamatan dan masa depan kita bersama.

Hampir setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

0: Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.
1: Tahukah kamu mengapa makanan cepat saji dianggap sebagai makanan yang tidak sehat? Seperti dikutip dari Halodoc, pemakaian sejumlah bahan lain selain bahan utama seperti tepung olahan, gula, pemanis buatan, pewarna makanan buatan, serta bahan pengawet memiliki efek samping berbahaya karena dapat menimbulkan masalah kesehatan dan komplikasi seperti kolesterol tinggi, penyumbatan arteri, diabetes, juga obesitas. Meski lezat dan tersaji menarik, tetapi bahaya kesehatan akibat makanan cepat saji harus menjadi perhatian. Karena makanan cepat saji mengandung kalori, gula, dan lemak yang tinggi, tetapi tidak mengandung nutrisi penting seperti serat, vitamin, dan mineral, sehingga dapat menyebabkan obesitas, diabetes, juga masalah kesehatan lainnya. Pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi makanan ini guna menghindari berbagai masalah kesehatan dan menjaga tubuh tetap sehat.
2: Coba tanya dua orang di belakang ini, mereka tahu tidak apa itu hilirisasi?
3: Menurut kalian, apa itu hilirisasi?
2: Mungkin tentang industri ya?
3: Kurang tahu sih, mungkin hasil soal bumi. Kalau pala, kelapa, atau ikan di Maluku langsung dijual, kira-kira lebih untung yang mana? Yang diolah dulu atau dijual begitu saja?
2: Menurut saya sih, kalau diolah mungkin lebih mahal.
4: Betul, proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang punya nilai lebih tinggi, itulah yang disebut hilirisasi.

0: Kalau ada industri pengolahan di daerah sendiri, manfaatnya apa?
1: Bisa buka lapangan kerja,
2: UMKM juga bisa berkembang.
1: Nah, itu tujuan hilirisasi. Bukan hanya mengolah produk, tetapi juga menciptakan peluang dan memperkuat ekonomi daerah.

0: Tahukah Anda mengapa kudanil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kudanil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kudanil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.
1: Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.go.id untuk Anda di saat ini ya pendengar dengan berbagai aktivitas yang dilakukan di waktu libur saat ini. Semoga berbagai informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda saat ini. Pendengar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Barat membantah isu kelangkaan minyak tanah di Kota Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat yang sempat meresahkan masyarakat. Kepala Disperindak SPB Abidin Papalia mengatakan bahwa distribusi minyak tanah di wilayah Kota Piru berjalan normal. Pernyataan itu disampaikan terkait isu mengenai kelangkaan mitan di Kota Piru itu tidak benar alias hoax. Kata Papalia, sebagaimana dikutip dari pemberitaan sejumlah media online. Papalia menjelaskan bahwa Disperindak SPB telah menetapkan 16 pangkalan resmi minyak tanah di Kota Piru. Masing-masing pangkalan memperoleh kuota 5.000 liter berdasarkan surat keputusan Bupati SPB. Menurut data Disperindak SPB, total pasokan minyak tanah yang masuk ke Kota Piru mencapai sekitar 54.000 liter. Pasokan tersebut disalurkan melalui pangkalan-pangkalan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Papalia juga membantah adanya penimbunan maupun monopoli penyaluran minyak tanah oleh pangkalan tertentu. Data dan kondisi real di lapangan tidak menunjukkan adanya indikasi pangkalan nakal yang menimbun mitan atau menjual keluar. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan mengimbau warga memperoleh informasi terkait distribusi minyak tanah dari sumber resmi.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami ajak Anda pendengar, kita ikuti dinamika Maluku sore, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: dampak El Nino ini terhadap kondisi kualitas maupun kuantitas air di PDAM Marin Kota Tual ini dia cukup berpengaruh.
1: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Perumda Pancakarya, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon menegaskan bahwa penerapan tarif pelayanan tambahan atau suplesi di penyeberangan Hunimowai Pirit adalah sah dan legal. Langkah ini diambil meluruskan tuduhan masyarakat yang menganggap tarif suplesi tersebut sebagai pungutan liar atau pungli. Direktur Utama Perumda Pancakarya M. Rani Tualeka menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan menyambut baik masukan warga. Namun menekankan bahwa regulasi tarif ini mengacu pada hukum yang berlaku dan bukan kebijakan mendadak. PLT General Manager ASDP Ambon Hafiluddin Usman menjelaskan bahwa acuan tarif menginduk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 yang memisahkan antara tarif dasar ekonomi dan tarif non-ekonomi. Sementara tarif ekonomi berpatokan pada Keputusan Gubernur Maluku Nomor 16.25 Tahun 2024. Tarif pelayanan tambahan menjadi kewenangan operator kapal. Oleh karena itu, penetapan biaya suplesi yang dibarengi dengan peningkatan fasilitas layanan resmi dikategorikan sebagai tarif sah, bukan tindakan ilegal. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dishub Maluku Tadjudin Marasabesi memastikan peran pemerintah sebagai regulator akan terus mengawasi pihak operasi secara ketat. Meskipun penentuan tarif tambahan merupakan ranah badan usaha, layanan yang diberikan kepada masyarakat wajib sepadan dengan biaya yang ditagihkan. Dishub Maluku berkomitmen menindak tegas operasi jika fasilitas pendukung tidak dipenuhi sesuai standarisasi pelayanan penyeberangan. Pendengar, Polda Maluku berhasil membongkar dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite secara terorganisir di Kota Ambon. Pengungkapan yang dilakukan tim Subbit 4 Tipiter Diskrimsus Polda Maluku ini berawal dari ditemukannya pola pembelian berulang di SPBU Lateri Paso dan Galala. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dan penahanannya di rutan Polda Maluku, yakni seorang pembeli berinisial RT serta 4 orang operator SPBU masing-masing berinisial SE, AWP, JA, dan LDB. Modus operandi yang digunakan terbilang rapi dan telah berlangsung sejak Januari 2026. Tersangka RT diduga memodifikasi tangki mobil Toyota Avanza Veloz miliknya agar dapat menampung BBM dalam jumlah lebih besar, serta menggunakan 8 pasang pelat

0: identifikasi 330 liter Pertalite, uang tunai, plat nomor palsu, serta puluhan barcode My Pertamina. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 6 miliar rupiah. Pendengar, narapidana Lapas Ambon yang kabur masih dalam pengejaran dan tim perketat pintu bandara serta pelabuhan laut. Laporan Sahira Sangaji.
1: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas Kelas 2A Ambon, Sumarwoto Hendra Budiman menegaskan, tim pencarian sudah dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap Immanuel Birahi, salah satu narapidana napi Lapas Kelas 2A Ambon. Immanuel merupakan napi kasus pembunuhan yang divonis 9 tahun penjara. Ia melarikan diri dengan menjebol atap kamar hunian Lapas Ambon. Minggu 22 Agustus 2026, Kalapas Ambon menegaskan tim gabungan TNI Polri ditambah tim Lapas Ambon sudah melakukan pencarian terhadap Immanuel, namun belum ada titik terang. Sejak peristiwa kaburnya napi itu, semua pintu bandara dan pelabuhan laut dari dan ke Ambon sudah diperketat. Pihaknya juga sudah menyebarkan foto napi tersebut. Dia meminta bantuan media dan masyarakat bila menemukan yang bersangkutan segera melapor.
2: Batas yang tinggi kabur istilahnya. Nah, itu sudah kami lakukan sebagai tindak lanjutnya respon di untuk tim melakukan pengejaran dan pencarian. Namun sampai hari ini informasinya masih belum ada titik terangnya. Masih ada ya upaya-upaya yang bisa kami lakukan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan para pihak termasuk dari jajaran kepolisian. Beliau-beliau itu ya ternyata direspon ya langsung.
1: Kalapas menegaskan sesuai aturan napi yang kabur dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara akan dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat serta penundaan hak-hak warga binaan. Mengenai keterlibatan oknum petugas atau warga binaan dalam pelarian Immanuel, Kalapas belum pastikan karena sementara ini masih dalam penelusuran. Mengenai pelarian narapidana ini, pihak Lapas Kelas 2A Ambon sudah memberikan laporan langsung kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menahan kontraktor Faiz Noval atas dukungan atau dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020. Penahanan dilakukan pada Senin malam, usai Faiz menjalani pemeriksaan maraton selama 11 jam di kantor Kejati Maluku. Sebelum ditangkap dan diboyong dari Jakarta, tersangka sempat beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik dan berpindah-pindah tempat tinggal. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku, Radot Parulian, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal 2 alat bukti yang sah. Faiz diduga kuat menjadi kontraktor pelaksana real yang menggunakan bendera PT Kusuma Jaya Abadi Construction secara ilegal. Ia memegang kendali penuh atas pelaksanaan pekerjaan, proses administrasi hingga pencairan anggaran proyek senilai 12,4 miliar rupiah tersebut. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, dugaan penyelewengan ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 3,83 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Faiz Noval dijerat pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan kini mendekam di Rumah Tahanan Kelas 2A Ambon untuk penahanan awal selama 20 hari ke depan. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku menilai beroperasinya kembali KM Sabuk Nusantara 104 sebagai langkah krusial untuk membuka isolasian wilayah terluar. Kapal perintis yang resmi kembali bersandar di pelabuhan Desa Erai, Kecamatan Wetar Utara sejak 17 Agustus lalu ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antar wilayah. Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Samuel Huai, menegaskan kehadiran kapal ini sangat penting untuk mengatasi persoalan distribusi kebutuhan pokok, memperlancar mobilitas warga, serta menekan disparitas harga barang di daerah terpencil. Menanggapi hal tersebut, Samuel Huai meminta seluruh lapisan

0: Bisan masyarakat dan para awak kapal untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan operasional pelayaran perintis ini. Ia mengingatkan pentingnya menjaga situasi yang kondusif guna mendukung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan keputusan Dirjen Perhubungan Laut mengenai jaringan trayek perintis tahun 2026. Menurutnya, segala potensi konflik yang dapat mengganggu pelayanan harus dihindari karena dampak terhentinya moda transportasi laut ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Lebih lanjut, Huey menegaskan agar kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T di Maluku tidak lagi dipandang secara negatif. Meski diharapkan pada tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur, wilayah ini menyimpan potensi sumber daya alam serta manusia yang sangat besar. Selain itu, kawasan 3T memiliki potensi yang sangat strategi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kota Ambon akan menggelar registrasi perlindungan sosial atau Perlinsos secara serentak mulai 27 hingga 31 Agustus 2026. Rauda Utana mengantarkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Ambon akan menggelar registrasi perlindungan sosial atau Perlinsos secara serentak mulai 27 hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan pendataan yang dipusatkan di Patimura Park Ambon itu menandai transformasi besar tata kelola pendataan sosial dari sistem manual menuju tata kelola digital. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ambon, Edwin Patikawa, menjelaskan program percontohan atau piloting ini terbuka dan ditujukan bagi seluruh kepala keluarga tanpa memandang jabatan, tingkat pendapatan maupun status sosial. Patikawa menegaskan registrasi ini bukan sekedar untuk penyaluran bantuan sosial, melainkan langkah krusial untuk mendukung terwujudnya program Satu Data Indonesia. Melalui sistem yang terdigitalisasi ini, pemerintah daerah maupun pusat akan memiliki landasan statistik ekonomi dan sosial presisi. Bagi masyarakat yang akan melakukan registrasi, pemerintah Kota Ambon mengingatkan sejumlah kelengkapan dokumen. Dokumen tersebut meliputi kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, nomor ID meter PLN, serta nomor rekening bank yang masih aktif. Persyaratan ini dilakukan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan data penerima manfaat.
2: Juga mau bilang bahwa Perlinsos yang sementara kita selesaikan ini juga kan butuh ada kartu keluarga. Ya, itu juga untuk bisa mendata keluarga. Kalau ada memang masuk dalam kategori bisa memberikan bantuan, ya bisa mendapat bantuan bansos itu. Ya, dan saya juga dalam kesempatan ini berharap masyarakat tinggal tanggal 31 Agustus ini kita menyelesaikan digitalisasi bansos. Dan kita berharap nanti kegiatan itu akan dilakukan di Patimura Park. Patimura Park, saya harap masyarakat bisa berpartisipasi supaya bisa tercover di dalam digitalisasi bansos itu, yang ujungnya untuk masyarakat punya kepentingan sendiri, dalam arti bisa mendapat bantuan sosial itu lebih terukur dan diterima dengan baik.
1: Pemerintah juga menghimbau warga untuk memberikan data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mengikuti seluruh arahan petugas selama proses pendaftaran. Mengingat seluruh tahapan registrasi perlindungan sosial ini akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Edwin juga mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk berpartisipasi aktif dan tidak melewatkan kesempatan penting tersebut. Rauda Utana melaporkan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Krisis air bersih mulai menghantui warga kawasan Warasia, Kota Ambon akibat dampak cuaca panas dan menurunnya curah hujan dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan debit air secara signifikan membuat warga terpaksa memutar otak dan memperketat penggunaan air demi memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Warga mengaku khawatir jika kondisi kekeringan ini terjadi dan terus berlanjut. Persediaan air bersih dari sumber-sumber lokal akan benar-benar habis. Kondisi mengecilnya debit air dari sumur-sumur bor milik warga membuat mereka harus memprioritaskan penggunaan air hanya untuk keperluan mendesak, seperti memasak, minum, mandi, dan mencuci. Salah seorang warga Warasia, Hamdan, mengungkapkan bahwa jika situasi ini tidak kunjung membaik, warga tidak akan memiliki pilihan lain selain mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air tangki demi mempertahankan kelangsungan hidup harian keluarga mereka. Atas kondisi tersebut, masyarakat Warasia sangat berharap adanya perhatian dan langkah cepat dari pemerintah Kota Ambon maupun pihak terkait untuk menyalurkan bantuan pasokan air bersih. Selain berharap fenomena musim kering ini segera berakhir agar sumber air kembali normal, warga juga saling menghimbau untuk menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampaan Kota Ambon bersama Ocean Clean Up dan Balai Wilayah Sungai bergerak cepat memetakan masalah sampah perairan di Kota Ambon. Tim gabungan langsung menggelar survei lapangan ke 9 sungai padat penduduk, saluran terbuka, ekosistem mangrove, hingga perairan Teluk Ambon. Langkah awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi titik akumulasi sampah darat agar tidak masuk dan mencemari ekosistem laut. Dari hasil penelusuran tersebut, tim menetapkan 5 sungai sebagai prioritas pemantauan, yakni Wai Batu Merah, Wai Ruhu, Wai Heru, Wai Tomu, dan Wai Batu Gantong. Kepala DLHP Kota Ambon Apris Gaspers mengungkapkan bahwa di lokasi-lokasi tersebut ditemukan berbagai material limbah komestik. Kami ulangi, bahwa di lokasi-lokasi tersebut ditemukan berbagai material limbah domestik, mulai dari penumpukan sampah plastik tebal, kantong styrofoam, hingga sampah berukuran besar seperti mebel bekas yang menyangkut di pondasi jembatan. Data dan titik pantau hasil survei ini nantinya akan dijadikan acuan teknis bagi DLHP, BWS, dan Ocean Clean Up dalam merumuskan strategi penanganan sampah perairan secara berkelanjutan. Rencana intervensi tersebut meliputi pembersihan rutin hingga penempatan teknologi pengadaan sampah guna mencegah pencemaran lingkungan di Teluk Ambon. Pendengar, Direktur Perumda Maren Kota Tual, Hasan Rene Reaan, mengungkapkan atau menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Laporan Resti Febrianti.
1: Direktur Umum Perumda Maren Kota Tual, Hasan Rene Reaan, menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tual. Ia mengatakan dampak El Nino cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Menurut Rene Reaan, minimnya curah hujan menyebabkan debit air pada sejumlah sumber mengalami penyusutan dan penurunan. Meski demikian, kondisi tersebut sejauh ini tidak mempengaruhi produksi air bersih yang dikelola Perumda Maren untuk masyarakat.
2: Memang dampak El Nino ini terhadap kondisi kualitas maupun kuantitas air di PDAM Maren Kota Tual ini dia cukup besar terhadap kondisi air di sana, terutama di musim kemarau ini kan sudah barang tentu terjadi panas kemarau yang panjang, sementara curah hujan juga kan kita tahu ini berkurang. Nah, sehingga dampaknya memang dia sangat berdampak, terutama debit air kita. Debit air kita menurun.
1: Reni Urian memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kota Tual yang terjangkau jaringan Perumda Marin tetap berjalan selama 24 jam. Ia menyebutkan meskipun debit air cenderung berkurang, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap berlangsung. Namun kondisi berbeda berpotensi dirasakan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan khususnya Pulau Kur dan Haimer. Menurut Reni Urian, wilayah tersebut dapat merasakan dampak kemarau secara langsung karena keterbatasan sumber air dan akses pelayanan jaringan Perumda Marin.
2: Tidak ada yang berdampak langsung. Hanya saja misalnya dengan kondisi ini itu terjadi pulau-pulau saja di Kur, di Haimer. Nah itu memang tidak ada air di sana. Tapi untuk wilayah di mana PDAM jangkauan kami itu alhamdulillah layanan air biasa, hanya dia dampak pada kualitas dan kuantitas air. Untuk saat ini memang kita tidak merubah jadwal bergilir. Kita seperti biasa memang dari dulu kita khusus untuk Dolo Selatan memang kita mendistribusi air tidak ada perubahan.
1: Perumda Marin Kota Tual terus memantau kondisi sumber air untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan. Reni Urian berharap masyarakat turut menggunakan air secara bijak selama musim kemarau panjang, sehingga ketersediaan air dapat tetap terjaga. Resti Febrianti melaporkan.
0: Pendengar, Raja Negeri Manusela yang juga Wakil Ketua Latupati Seram Utara Marsion Eyale menyampaikan apresiasi tinggi atas respon cepat Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Apresiasi ini diberikan setelah Gubernur menindaklanjuti aspirasi masyarakat Seram Utara hingga ke tingkat kementerian terkait konflik tapal batas dan ruang hidup warga di kawasan Taman Nasional Manusela. Pernyataan tersebut disampaikan Marsion saat bertemu juru bicara Pemprov Maluku Kasrul Selang di kantor Gubernur Maluku. Marsion menjelaskan bahwa persoalan sengketa lahan ini tidak hanya dialami oleh negeri Manusela, melainkan berdampak pada sejumlah negeri dan dusun di wilayah Kecamatan Seram Utara. Aspirasi bersama ini sebelumnya telah dihimpun melalui serangkaian pertemuan intensif yang melibatkan pemerintah kecamatan, aparat keamanan, pemerintah negeri, serta tokoh masyarakat setempat. Warga menilai langkah pemerintah daerah mengawal kasus ini hingga ke pemerintah pusat merupakan wujud nyata kepedulian negara terhadap hak-hak warga di daerah. Guna memastikan penyelesaian perjalanan lancar, Marsion mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menjalin komunikasi yang harmonis. Ia menekankan pentingnya sinergi antar warga, pemerintah daerah, DPRD hingga kementerian terkait dalam mengawal proses ini agar menghasilkan solusi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Seram Utara. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Ambon mulai melakukan pembenahan internal di tingkat organisasi cabang olahraga guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau POPMAL ke-5 tahun 2027 mendatang. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh cabor siap menjaring dan membina atlet potensial. Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Ambon Josi Lohenapesi mengumpulkan pengurus dari 18 cabor peserta POPMAL untuk membenahi masa kepengurusan organisasi yang telah berakhir demi menjaga ketat tata kelola olahraga yang solid. Selain penataan organisasi, KONI Kota Ambon juga tengah merancang agenda seleksi atlet secara ketat melalui Pekan Olahraga Kota atau PORKOT maupun Kejuaraan Kota atau KEJURKOT yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Ajang seleksi ini mencakup 18 cabur yang dipertandingkan mulai dari atletik, sepak bola, pencak silat, tinju hingga e-sport. Mengenai jadwal pasti gelaran POPMAL 5, pihak KONI Ambon mengidentifikasikan ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut secara sementara direncanakan bergulir pada Maret 2026. Meski demikian, kepastian resmi terkait tanggal pelaksanaan masih menunggu keputusan tertulis dari KONI Provinsi Maluku. Pendengar, IMI Kota Ambon dan pemerintah kota merancang sirkuit permanen untuk mendukung olahraga otomotif. Laporan Lina Tehupuring.
3: Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Ambon bersama pemerintah Kota Ambon tengah merancang pembangunan sirkuit permanen sebagai wadah pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Rencana tersebut menjadi bagian dari mimpi besar IMI Kota Ambon dan para pecinta olahraga otomotif. Sekretaris Umum Pengkot IMI Kota Ambon Andre Dakosta mengatakan, pembangunan sirkuit permanen membutuhkan perencanaan yang matang dari berbagai aspek. Hal itu mencakup penentuan lokasi, ukuran, bentuk, hingga nama sirkuit yang nantinya akan dibangun. Saat ini, terdapat sejumlah alternatif lokasi yang sedang dipertimbangkan oleh IMI Kota Ambon dan pemerintah daerah. Namun, lokasi tersebut belum dapat dipublikasikan karena proses perencanaan dan pembahasan masih berlangsung. Penentuan lokasi lanjutnya menjadi salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan sebelum pembangunan sirkuit permanen direalisasikan. Lokasi yang dipilih nantinya diharapkan dapat mendukung keberadaan sirkuit tanpa mengganggu aktivitas masyarakat Kota Ambon. Andre menegaskan, IMI Kota Ambon tidak ingin terburu-buru mengumumkan hasil sebelum adanya keputusan dan kesepakatan bersama. Kendati penyampaian lokasi yang belum final berpotensi menimbulkan persoalan apabila dalam proses perencanaan kemudian terjadi perubahan.
4: Kita sementara memikirkan lokasi mana yang paling baik untuk satu sirkuit permanen sehingga ketika sirkuit ini ada dia tidak mengganggu aktivitas lain masyarakat Kota Ambon, seperti mungkin jangan dekat pemukiman atau jangan mana-mana, atau kita cari tempat yang memang venue-nya bagus sehingga adanya sirkuit mimpi kami IMI Kota Ambon, kita bisa menjual ini Kota Ambon melalui venue-venue pariwisata.
3: Ditambahkan, rencana pembangunan sirkuit permanen menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Selain menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan balap, keberadaan sirkuit juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dan aktivitas masyarakat ke depan. Demikian Lina Dehupuring melaporkan.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku sore ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. Narapidana Lapas Ambon yang kabur masih dalam pengejaran dan tim perketat pintu bandara serta pelabuhan laut. Direktur Perumda Maren Kota Tuel, Hasan Reniurian, menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tuel. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami di sore ini ya pendengar. Saya Susan yang masih tetap setia menemani Anda dengan berbagai acara di saat ini pendengar. Hingga kita sudah ada di menit ke-30 ya, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya ajak Anda pendengar, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia untuk Anda pendengar di saat ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kesiapsiagaan.
3: Kita sapa terlebih dahulu Pak Fahmi. Assalamualaikum Pak Fahmi, apa kabarnya?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik kabarnya.
2: Ya, alhamdulillah baik ya untuk di sore hari ini. Ya, langsung saja ya, karena kita juga dibatasi waktu nih, kurang lebih 30 menit ya Pak Fahmi. Ya, Pak Fahmi, kita langsung saja ya masuk ke kondisi yang sedang dirasakan masyarakat saat ini nih. Saat ini kan kita merasakan cuaca yang cukup panas dan juga angin. Kalau dari sisi meteorologi nih, sebenarnya seperti apa kondisi cuaca Maluku Utara saat ini?
4: Iya, dari informasi dinamika atmosfer sendiri yang terpantau untuk saat ini dan beberapa hari ke belakang kemarin, itu memang wilayah Maluku Utara kita kondisi anginnya cukup kencang. Dalam hal ini karena ada pengaruh dengan El Nino. Nah, dalam beberapa hari ke belakang ini kebetulan intensitas siklon tropis yang tumbuh di Samudra Pasifik cukup intens, yang saat ini masih terpantau yaitu adanya siklon Achani yang berkembang, yang bisa menjadi siklon tropis pada 25 Agustus hari ini. Dari wilayah monitoring TCBSI Jakarta saat ini berada di Samudra Pasifik Utara Papua yang bergerak ke arah timur laut timur dan diperkirakan akan bergerak ke utara. Dampak dari siklon ini menambah peningkatan kecepatan angin yang kita rasakan saat ini di wilayah Maluku Utara.
2: Iya, jadi seperti itu ya Pak Fahmi ya. Ya.
4: Iya.
2: Pak Fahmi, kita ingin mulai dari sesuatu yang paling dirasakan masyarakat nih ketika cuaca panas dan angin datang bersamaan nih. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di atmosfer kita?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya. Dan kami mohon maaf untuk Anda pendengar, acara 100% Indonesia bersama Pro 1 RRI Jakarta kami tidak hadirkan untuk Anda di sore ini ya pendengar, karena tidak terlaksana. Dan kami kembali menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

0: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sobar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang. Seru-seruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuman iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuman bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di sore ini ya pendengar. Informasi bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon terus mematangkan persiapan rangkaian kegiatan menjelang Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang dimulai melalui pencanangan pada 1 September mendatang. Beragam kegiatan telah disiapkan ya pendengar, mulai dari aksi lingkungan, kegiatan sosial, hingga perlombaan untuk menyemarakan momentum Hari Radio. Ketua Tim Pelaksana Hari Radio ke-81 LPP RRI Ambon Vera Sohoka mengatakan saat pencanangan akan dilanjutkan dengan jalan sehat sekaligus aksi Ambon Bersih dengan menempuh rute dari kantor RRI Ambon, Jalan Diponegoro, Set Hotel, Elizabeth Hotel, PGRI, Lapangan Merdeka, Maranatha, Kantor Pos, Batu Meja, hingga kembali ke kantor RRI Ambon. Kegiatan ini pendengar menjadi bagian dari upaya menghadirkan peringatan Hari Radio yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memberi dampak bagi lingkungan. Karena pendengar, RRI Ambon juga menyiapkan agenda ajang sana kepada fans atau pemerhati RRI, penyandang disabilitas, serta pensiunan yang sedang sakit. Dalam kegiatan tersebut, RRI akan menyerahkan bingkisan berupa radio dan paket sembako sebagai bentuk kepedulian kepada penerima. Semarak Hari Radio ini turut diisi dengan sejumlah perlombaan, diantaranya tenis meja dan gaplek. Kegiatan tersebut diharapkan mempererat silaturahmi serta membangun suasana kebersamaan di lingkungan RRI Ambon.

Masih ada orang yang menganggap urusan akan lebih cepat kalau ada jalan belakang. Padahal, saat aturan bisa dibeli, yang dirugikan adalah mereka yang memilih jujur dan sabar untuk mengantri. Karena itu, pelayanan publik terus dibenahi lewat sistem digital, birokrasi diperbaiki, dan korupsi ditindak tegas. Perubahan memang butuh waktu, tapi bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu taat aturan dan berani berkata tidak pada korupsi. Karena Indonesia yang adil dimulai dari sikap kita sekarang.

0: Wih, ada foto ayat teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sobar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang. Seru-seruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuman iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuman bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Masih ada orang yang menganggap urusan akan lebih cepat kalau ada jalan belakang. Padahal, saat aturan bisa dibeli, yang dirugikan adalah mereka yang memilih jujur dan sabar untuk mengantri. Karena itu, pelayanan publik terus dibenahi lewat sistem digital, birokrasi diperbaiki, dan korupsi ditindak tegas. Perubahan memang butuh waktu, tapi bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu taat aturan dan berani berkata tidak pada korupsi. Karena Indonesia yang adil dimulai dari sikap kita sekarang.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pelni Cabang Ambon mendukung distribusi bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT melalui jaringan transportasi laut. Dukungan ini menjadi bagian dari upaya Pelni mempercepat mobilisasi bantuan ke wilayah kepulauan yang membutuhkan. Kepala Cabang PT Pelni Ambon Robi Armansyah mengatakan, konektivitas laut memiliki peran penting dalam mendukung penanganan bencana di wilayah Timur Indonesia. Jaringan pelayaran yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mengangkut kebutuhan masyarakat secara lebih terkoordinasi. Menurut Robi, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar pengiriman bantuan berlangsung aman dan tertib. Aspek keselamatan pelayaran serta keamanan muatan tetap menjadi prioritas selama proses distribusi.
0: Sekian cek fakta.

pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan tidak terasa kita sudah ada di pukul 17 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Saya Susan akan pamit dari ruang dengar Anda ya pendengar. Berbagai acara yang masih terus kami hadirkan akan Anda akan ditemani oleh Valdi hingga nanti berakhir di pukul 24 atau di jam 12 malam. Selamat sore dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman. Berbeda agama, suku, budaya, dan tradisi. Tetapi tetap hidup berdampingan sebagai satu bangsa. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menjalankan keyakinan dengan baik sekaligus menghargai keyakinan orang lain. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah persaudaraan. Mari kita bangun sikap saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan dialog ketika menghadapi perbedaan. Karena kerukunan bukan berarti kita harus sama. Kerukunan adalah ketika kita mampu menghargai perbedaan dan tetap hidup dalam damai. Mari bersama menjaga moderasi beragama. Berbeda keyakinan tetap satu dalam persaudaraan. Berbeda pilihan tetap satu Indonesia.

Prosatu Riambun, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di sore hari ini sampai nanti di jam 12 malam. Ya, selamat menikmati hari liburnya Anda. Tanggal ini di 25 Agustus merupakan perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Anda yang merayakan, kaum muslimin, selamat merayakan. Dan juga untuk Anda yang lagi beraktivitas walau di masa libur ya, di hari libur, tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda.

0: Wih, ada foto aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sebar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang. Seru-seruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuma iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuma bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

Ya, Prof. Dari Ambon, pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Presiden Prabowo Subianto ini meluncurkan dan melakukan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya 100 GWP. Dan pendengar, kegiatan tersebut berlangsung di Gilimanuk, Kabupaten Jemberana, Bali, Selasa 25 Agustus 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan program tersebut merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air. Menurut dia, program PLTS 100 GWP ini diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional. Pemerintah juga menargetkan pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Prasetyo mengatakan Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan PLTS 100 GWP dipercepat dan diselesaikan pada tahun 2029. Program tersebut diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi biaya listrik hingga Rp73,9 triliun rupiah per tahun. Pembangunan PLTS tersebut akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 100 GWP. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperluas pemanfaatan energi baru terbarukan.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda, banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

UMKM adalah denyut nadi ekonomi Indonesia, dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota. UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital. UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak perlu menunggu waktu yang sempurna untuk memulai. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa perubahan besar di masa depan. Jangan takut mencoba. Jangan mudah menyerah. Dan jadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk terus berkembang. Ingat, kesuksesan bukan hanya tentang seberapa cepat kita sampai di tujuan, tetapi juga tentang semangat untuk terus melangkah. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, karena masa depan yang cerah dimulai dari usaha yang dilakukan hari ini. Tetap semangat dan terus menginspirasi.

Ya, dari wali dengan bukan Bang Toib ya. Selamat menunggu kumandang azan maghrib untuk Anda yang lagi menunggu kumandang azan maghrib melaksanakan sholat maghrib ya untuk kaum muslimin. Informasi yang perlu Anda ketahui dari rri.co.id mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Senin 24 Agustus 2026. Mereka dimintai keterangannya terkait pengembangan penyidikan kasus suap importasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan dua saksi yang diperiksa masing-masing berinisial HDC dan HLD. Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dugaan penerimaan yang dilakukan oknum Ditjen Bea dan Cukai. Budi mengatakan bahwa pendalaman tersebut dikaitkan dengan kegiatan importasi barang oleh PT BR atau Blue RI. KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein sebelumnya mengungkapkan penyidik telah menerbitkan dua surat perintah penyidikan atau sprindik. Salah satunya menetapkan tersangka baru yakni pejabat Bea Cukai Gatot Hero Hernanda. Nama ini mencuat setelah munculnya pengakuan pemilik perusahaan kargo Blue Airy, John Field. Dia mengaku menyerahkan uang sebesar 25 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai bernama Gatot Hero.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Saudara, Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP adalah salah satu program pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia menjadi lebih modern dan berdaya saing. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini bertujuan mengubah kampung nelayan tradisional menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan berdaya saing. Lewat program ini, kampung nelayan dan kampung budidaya perikanan potensial di berbagai provinsi akan disulap menjadi kawasan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan. Dan yang lebih menarik lagi, di setiap kampung nelayan Merah Putih akan dibangun berbagai fasilitas penunjang lengkap seperti dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan atau TPI, lengkap dengan drainase dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, termasuk dok untuk kapal dan gedung perkantoran agar kegiatan ekonomi masyarakat makin lancar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Al-Quran Surah Al-Kalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Demi Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

Waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang kita panjatkan, akan membawa kita lebih dekat kepada-Nya.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan

Ya, baik pendengar dari Tulus dengan teman hidup ya. Ya, so pasti kita punya teman hidup, teman yang selalu ada dalam hidup kita, mungkin pasangan kita, atau mungkin sahabat-sahabat kita, orang tua kita, ya pendengar. Dan informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id. Ini mengenai korban tewas akibat dua gempa dahsyat yang melanda Venezuela meningkat menjadi 6.509 orang. Angka tersebut disampaikan Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Senin 24 Agustus 2026 saat proses rekonstruksi masih berlangsung. Gempa tersebut melanda Venezuela pada akhir Juni dan menyebabkan kerusakan besar di berbagai wilayah. Pemerintah terus melakukan upaya rekonstruksi serta menangani dampak kemanusiaan akibat bencana tersebut, dilansir dari Anadolu. Tim darurat telah menyelamatkan 6.462 orang sejak gempa terjadi. Sementara itu, sebanyak 226.696 orang telah mendapatkan perawatan di rumah sakit di berbagai wilayah Venezuela. Pihak berwenang juga melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang berdampak dan sebanyak 60.785 rumah telah dievaluasi. Dari jumlah tersebut, 35.545 rumah masih dinyatakan layak huni.

Ya, pendengar, sebelum saya ajak Anda untuk kita mendengarkan mimbar agama untuk edisi hari ini, informasi terakhir dikutip dari rri.co.id. Ini mengenai Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi umat Islam. Presiden Prabowo mengatakan tetap bekerja kendati bertepatan dengan libur nasional peringatan Maulid Nabi. Presiden Prabowo mengatakan bahwa sebagai manusia, maka bekerja keras dan berkarya merupakan kewajiban. Presiden menegaskan bekerja keras untuk mengejar kemajuan bagi rakyat Indonesia. Dan Presiden menegaskan para menteri di Kabinet Merah Putih tetap bekerja kendati di hari libur. Menurut Kepala Negara, merupakan konsekuensi sebagai pejabat negara bekerja tanpa mengenal waktu demi pengabdian kepada rakyat Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan saat ini dunia mengalami cobaan, salah satunya adalah El Nino. Menurut Presiden, El Nino tahun ini cukup kuat dan dampaknya sangat besar bagi umat manusia.

Hari yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita ada dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan bersama saya, Francesca Usmani, dari Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Ambon. Bagaimana keadaan para pendengar di hari ini? Semoga para pendengar dalam keadaan baik. Mari, sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Kami meyakini Engkaulah terang hidup bagi jalan kami. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami di dalam merenungkan firman Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur, sehingga firman Tuhan itu akan menjadi bertumbuh dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Para pendengar, firman Tuhan terambil dari Lukas 4 ayat 1-12 yang berbunyi demikian. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bebungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menata engkau ke atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Demikianlah bagian firman Tuhan.

Para pendengar yang diberkati Tuhan, judul renungan di saat ini, Menang Atas Pencobaan. Perjalanan hidup orang percaya tak akan pernah lepas dari proses pembentukan Tuhan. Tujuan proses ini untuk memurnikan kita dan menguatkan iman kita. Ada ujian-ujian hidup yang sepertinya membuat ada orang yang menyerah. Ada juga orang yang bisa menghadapi ujian hidup tersebut. Kita bisa katakan, saya rajin ke gereja, saya rajin melayani, saya adalah orang yang rajin membaca Alkitab, saya adalah orang yang taat, bahkan sampai di tempat kerja pun saya taat. Sehingga kita berasumsi bahwa kalau saya melakukan yang baik, saya bebas dari ujian hidup. Tentu tidak, para pendengar. Ketaatan dan kerajinan kita kepada Tuhan bukan kita lepas dari ujian hidup, melainkan memurnikan kita apakah kita tetap taat dan rajin di saat ujian hidup menerpa kita. Firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 1-12 tentang Yesus dicobai. Di dalam keadaan lapar, Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan minum. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Saudara, Iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, "Iblis bapa segala dusta. Di dalamnya tidak ada satupun kata kebenaran." Di dalam hidupnya ia selalu menipu. Saudara yang terkasih, dan Iblis mencoba Yesus. Cobaan pertama dimulai dengan roti. Boleh dikatakan cobaan ini pas di dalam keadaan Yesus yang saat itu sedang lapar, sedang butuh makanan. Tetapi Yesus mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja. Yesus mengutip dari Ulangan 8 ayat 3. Soal makanan atau soal perut adalah kebutuhan setiap orang. Kita bekerja supaya bisa makan. Kita hidup karena makan. Tetapi lebih daripada semua itu, Yesus tidak menekankan bahwa makanan adalah segalanya. Makanan dibutuhkan setiap orang, tetapi orang percaya akan hidup oleh firman Tuhan. Yesus mengatakan kebutuhan kita bukan hanya tentang makanan, tetapi kebutuhan kita adalah firman Tuhan. Betapa sering kita fokus kepada makanan jasmani kita dan melupakan bahkan tidak peduli dengan firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percayaku kepadaku, ia tidak haus lagi." Saudara, itu pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua pada ayat 5-8, Iblis mengatakan, "Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Kemewahan dunia ditawarkan Iblis kepada Yesus dan menginginkan Yesus menyembahnya. Yesus menjawab, "Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tuhan Yesus menekankan Allah-lah pusat penyembahan kita, bukan yang lain. Tanpa disadari di saat ini orang mulai menyembah dunia dan menginginkan kuasa duniawi. Sekarang ini, saudara, dunia menilai manusia dari apa yang dimiliki. Jika dia punya jabatan, pangkat yang tinggi akan dihargai. Jika dia punya uang dan kekayaan, akan dipuji. Bahkan jika dia memakai barang-barang yang branded, barang-barang yang mahal, pasti dihargai dan dicap orang hebat. Contohnya, memakai handphone yang merek sangat mahal, padahal pemakaiannya
tidak membutuhkan yang sangat mahal, yang biasa saja. Saudara, banyak orang berlomba untuk mendapatkan pengakuan dari dunia. Dan kita ketika berlomba mendapatkan pengakuan dunia, lama-kelamaan kita akan seperti dengan dunia. Yesus katakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Seluruh aspek kehidupan kita adalah penyembahan kepada Allah. Penyembahan artinya memberikan diri untuk tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah, dan penyerahan hidup kita dipimpin oleh Allah. Ketika kita berlomba untuk mendapatkan kemewahan dunia ini, berarti kita tidak mau diatur oleh Allah. Bagaimana dengan hidup kita saat ini? Siapakah yang akan kita sembah? Jangan sampai kita menyembah dunia. Para pendengar yang diberkati Tuhan, pencobaan yang ketiga iblis mengatakan, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi. Yesus menjawab, ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 16, karena pada zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka bertengkar dengan Musa, karena tidak ada air bagi mereka. Mereka mencobai Tuhan dengan marah kepada Tuhan, bahkan menginginkan kembali ke Mesir. Mencobai Tuhan dapat juga diartikan memaksa kehendak Tuhan melakukan apa yang kita inginkan sekarang ini juga. Seringkali kita mencobai Tuhan dalam hidup kita. Kita sakit, pergi ke orang ini, kemudian pergi ke orang yang di sana, supaya tahu siapa yang bikin katong sampai katong sakit. Atau pergi kepada yang lain, supaya kita tahu siapa yang taruh penyakit ini dalam hidup kita. Saudara, jangan mencobai Tuhan, karena itu mendatangkan dosa. Ketika kita sakit, belajarlah berharap dan berserah kepada Tuhan. Ia pasti menolong kita. Para pendengar yang diberkati Tuhan, dari ketiga pencobaan yang dialami Yesus itu, kita bisa melihat bahwa Yesus menang dari pencobaan. Dan kemenangan ini mencapai puncaknya ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit dari kuasa kematian. Tuhan Yesus membuktikan bahwa ia menang terhadap pencobaan. Apa yang kita pelajari? Saudara, yang pertama, kekuatan firman Tuhan adalah kekal. Firman Tuhan tidak berubah. Yesus tidak membuktikan dirinya lalu mengikuti perkataan iblis. Tetapi ia mengikuti perintah Allah dengan keyakinan akan firman Tuhan. Perkataan iblis dikalahkan dengan firman Tuhan. Jadi, jika saat ini para pendengar punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan, doa semalaman, doa semalam suntuk, doa sebelum beraktivitas, bahkan mungkin malam sesudah beraktivitas saudara berdoa. Tetapi berikan waktu juga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Firman itu adalah jawaban dari semua pergumulan, persoalan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, para pendengar. Yang kedua, iblis katakan, jika engkau anak Allah. Iblis tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Anak Allah mempunyai hak untuk mendapatkan kuasa dari Allah. Iblis menggoda Yesus untuk Yesus bertindak menggunakan haknya sebagai anak Allah. Tetapi sebagai hamba, ia harus taat. Sehingga tanpa menggunakan haknya itu, ia tetap taat kepada Allah. Artinya begini, para pendengar. Ia menunggu kehendak Bapa terjadi atas kehidupannya. Puncaknya ketika ia berdoa di Taman Getsemani dengan berkata, janganlah kehendakku yang jadi, jadilah kehendak Bapa. Artinya, mengikuti kehendak Allah.
Apa yang dapat kita pelajari? Hiduplah mengikuti kehendak Allah, bukan kehendak dunia. Cara kita menang atas pencobaan adalah mengikuti kehendak Allah. Yang ketiga, saudara yang terkasih, sebagai anak Tuhan, selalu ada pencobaan-pencobaan, atau ada masalah, atau ada ujian-ujian yang kita alami. Tidak bisa kita menolak, tetapi dengan berani menghadapinya. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Artinya, saudara, supaya kita menang di dalam pencobaan, kita harus tetap percaya kepada Allah. Tidak ada rumus baku bahwa kita tidak dicobai. Kita bebas dari pergumulan. Kita bebas dari ujian hidup. Tidak ada, saudara. Tetapi kita akan menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Yesus sudah selesai dengan pencobaannya dan dia menang. Kita pasti akan mendapat segala macam pencobaan, tetapi tetaplah tinggal bersama Yesus. Menang menghadapi cobaan bukan karena kita terbebas dari cobaan, tetapi seberat apapun cobaan itu, kita masih percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, artinya tetap ada bersama dengan Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun saat ini penderitaan kita, pencobaan kita, kesulitan kita tidak berhenti, ingat, tetap bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita semua.

Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kami untuk menang di dalam pencobaan. Ketika kami belajar dari Yesus Kristus, ajarkan kami juga Tuhan untuk kuat di dalam Tuhan, menghadapi berbagai pencobaan dalam kehidupan kami, bahkan kesulitan, kesukaran hidup kami. Kami seperti berjalan di lembah kekelaman. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Ajarkan kami untuk merenungkan firman Tuhan, karena itulah kekuatan kami menghadapi pencobaan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami meminta berkat Tuhan dalam hidup kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, bang. Daripada abang kenapa-napa.
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi ya, ya.
4: Iya, ya. Jangan pergi, cuacanya lagi gak menentu ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu ya.
4: Ayah masih pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah luka yang selama ini ia pendam akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
3: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan, harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
3: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
3: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
3: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
3: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
3: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
6: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair.

0: semua orang tahu jawabannya.
1: Demikian Drama Radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

Tahukah Anda, meningkatnya peluang El Nino telah disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia WMO dalam laporan keadaan iklim global terbaru. Menurut WMO, fenomena La Nina yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir telah bertindak sebagai rem sementara pada kenaikan suhu global. Namun kini pendinginan alami itu dipastikan telah berakhir. Sekalipun El Nino dipastikan bakal terjadi tahun ini, namun WMO belum bisa memprediksi indikasi kekuatan atau durasinya. Akan tetapi, dipastikan tahun ini bakal lebih panas. Waspada El Nino, waspada kekeringan di Indonesia.

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Ya, Prof. Satu Riamon, kanal inspirasi dan juga informasi. Satu yang terbaik dari Anggis Devaki dengan Jatuh Rapuh ya. Anda yang mungkin lagi banyak masalah atau mungkin lagi down di hari ini ya, semoga masalah Anda bisa cepat terselesaikan. Ya, informasi dari dunia komunitas untuk Anda kali ini, saya akan kasih beberapa komunitas old ya, komunitas yang bisa dibilang udah lama, komunitas motor di Indonesia. Ya, pendengar, bukan hanya sekedar tempat berkumpul, para pecinta motor, hadirnya sejumlah motor di Indonesia juga menjadi wadah untuk menggalang donasi bersama. Dengan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial, para komunitas berikut ini yang akan saya kasih untuk Anda membuktikan bahwa rasa solidaritas dan kepedulian sosial telah tidak terpisahkan dari kegemaran setiap anggota komunitas ini terhadap dunia otomotif. Nah, berikut ini beberapa daftar 6 komunitas motor tertua dan kondang di Indonesia yang telah menorehkan sejarah panjang ya dalam dunia otomotif. Yang pertama, pendengar, ada Black Angels Motorcycle Club. Nah, komunitas yang pertama adalah Black Angels Motorcycle Club yang didirikan oleh toko-toko ternama seperti Indro Warkop, Tony Dono, dan Raffiaggi Raffoin sejak tahun 1979. Menjadi komunitas motor tertua di Indonesia, mereka memiliki misi untuk merangkul seluruh masyarakat melalui hobi bermotor. Pendengar, komunitas ini aktif dalam beberapa kegiatan sosial, misalnya melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam ya, bantuan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, dan kegiatan donor darah. Tak hanya itu, pendengar, mereka bahkan menjadi pihak pelopor mengkampanyekan keselamatan berkendara dan menjadi contoh baik dalam masyarakat serta menaati lalu lintas. Nah, ini yang paling penting juga ya. Kini anggota-anggotanya sudah tersebar di wilayah Jakarta, Bandung, hingga Bali. Wow. Selanjutnya, pendengar, ada pecinta motor Udhuk Indonesia Surabaya atau Pemudis. Nah, komunitas pencinta motor-motor tua Inggris yang resmi didirikan sejak tahun 1982. Selain mengagumi beberapa merek seperti BSH, Norton, Triumph, dan Royal Enfield, mereka juga sering mengadakan touring ke berbagai daerah. Seraya menikmati keindahan alam setempat, komunitas ini juga sering menggelar kegiatan restorasi dan pameran sebagai bentuk partisipasi mereka dalam melestarikan motor-motor antik.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

0: repot sekali. Mesti bisa lagi. Yang penting kan buang pada tempatnya.
1: Aduh. Ya mama, kok gitu sih? Dipisahin lah ma sampainya biar rapi kelihatannya. Selain memudahkan petugas mengangkut sampah ya ma, sampah-sampah ini kan nanti setelah di TPA bakalan dikelola nanti.
0: Aduh nah, repot sekali. Mama saja sudah sibuk di rumah, pekerjaan kan gak habis-habis nah. Aduh.
1: Iya sih ma, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau sampah-sampah yang kita punya ini kan dipisahkan jadi dua ma, sampah organik dan sampah anorganik.
0: Iya betul juga ya, mama sering lihat tuh buang sampah dengan kantong kresek tapi tidak diikat, sama saja kan, akhirnya sampah berhamburan di mana-mana.
1: Bayangin aja ya ma, kalau ada beberapa lokasi yang seperti itu kasusnya. Nah ini kan jadi penting juga nih ma. Ya udah ma, kalau gitu aku pergi kampus dulu ya.
0: Lalu sampah ini gimana?
1: Sampah lama aja ma, nanti aku buang.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Baik pendengar, masih saya kasih untuk Anda mengenai beberapa komunitas motor di Indonesia. Next ada Bikers Brotherhood Motorcycle Club. Nah, ada juga komunitas Bikers Brotherhood Motorcycle Club yang dibentuk dengan prinsip persaudaraan dan solidaritas yang kuat. Komunitas ini sudah berusia sekitar 38 ke atas ya, 38 tahun ke atas, dan sering mengadakan berbagai kegiatan sosial seperti dari bakti sosial di panti asuhan dan menggalang dana untuk korban bencana. Dalam komunitas ini, anggota-anggotanya ini berasal dari berbagai kalangan, termasuk pesohor-pesohor seperti Indro Warkop, Ferry Mariadi, dan juga Chef Juna. Wow. Selanjutnya pendengar ada Harley Davidson Clubs Indonesia. Ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Komunitas ini berdiri sejak tahun 1990 dan sekarang ini sudah memiliki puluhan ribu anggota yang tersebar di seluruh tanah air Indonesia. Anggota-anggotanya rata-rata adalah pecinta moge merek Harley yang berasal dari kalangan elit seperti pengacara, pengusaha, anggota DPR atau MPR, serta artis-artis lokal. Nah, mungkin Anda pernah mendapati komunitas ini sering mengadakan acara-acara besar seperti Jakarta Bike Week dan Indonesia Bike Week. Ya, selain sering mengadakan perkumpulan pecinta motor Harley, mereka juga sering melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian sosialnya. Ya, kesimpulannya ya, pendengar, komunitas-komunitas yang sudah saya kasih tadi tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para penggemar motor, mereka juga tetap mempromosikan hobi bermotornya melalui berbagai kegiatan seperti touring, bakti sosial, dan lain sebagainya. Ya, selain mempererat rasa solidaritas antar anggota, mereka juga membuktikan bahwa bermotor tidak hanya sekedar kesenangan pribadi, tetapi juga dapat menjadi sarana untuk berbagi dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Ya, pendengar, tepat di jam 9 ya, saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap. Mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan korban sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
3: Hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
5: Siap.
3: Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
6: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
4: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada.
7: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7 hektar.
8: Kita melihat penjabaran di masing-masing kabupaten. Saat ini Kota Waringin Timur yang memiliki lahan yang paling luas terbakar itu kurang lebih 1.686 hektar. Disusul dengan Kota Waringin Barat yaitu seluas 508,5 hektar dan Palangkaraya seluas 484,2 hektar. Yang paling rendah ini ada di Barito Timur yaitu seluas 14,7 hektar.
7: Sementara itu kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar gabungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik terutama di Kota Sampit.
2: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu tetapi dibantu oleh seluruh OPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari memantau langsung. Saya terima kasih juga semua OPD bergerak.
7: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifa mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
10: Ya, kita bawa 7 truk.
11: Wah, 7 truk?
10: Ya, 7 truk, ya.
11: Mungkin bisa diperjelas.
10: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur, termasuk beras yang 12 ton itu. Sama besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak siap. Kades tentu jadi dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
9: Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
12: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
9: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik.

0: Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
1: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km. Yang berangkat dari rumah itu rata-rata mereka bersiap itu bakal subuh. Kemudian ketika itu orang tua mereka sudah belum sempat membuatkan sarapan. Nah, sehingga dengan adanya makan bergizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
0: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerek, Faizah, mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
2: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang notabene jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
0: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
5: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah terlalu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
6: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
5: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Ihsan dari RRI Surakarta melaporkan.
1: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
2: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
1: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, ya, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator SIGNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu DTSN itu akan semakin valid dengan adanya ground check, ada usulan-usulan.
2: Yuniarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah di-entry oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
3: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. 6 sampai 10 149.437 keluarga.
2: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
4: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
5: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya CIIAI ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
4: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, HIPINDO, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
6: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari HIPINDO juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
4: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
7: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Madarup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan, cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
8: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimones, baru sekitar 10-an, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan ke KONI. Maka minggu ini atau besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
7: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak KONI Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan dari para atlet, dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latih tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
9: Beberapa workshop kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu lah Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan PORPOR sebelumnya.
7: Koni Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI ulang tahun ke-75. Bangkit untuk Indonesia maju.
1: Kenapa sih kamu bicara sendiri-sendiri?
0: Ini lagi dengar radio.
1: Oh, oke. Okay. Selesai deh makeupku. Saatnya jalan. Tapi periksa dulu nih. Kunci mobil ada, lipstick sudah, bedak, pensil alis udah, kacamata sudah. Apalagi ya?
0: Nih, masker, tisu basah, hand sanitizer juga di bawah.
1: Terima kasih.
0: Jangan hanya kecantikan saja yang diperiksa, tapi kesehatan juga tahu.
1: Iya, biar tetap cantik dan sehat dong.
0: Hei, jangan sanitizerku di bawah.
1: Punyamu kan banyak, saya bawa satu ya dong.
2: Bepergian di tengah situasi pandemi COVID-19, tetap dengan perlindungan diri, dengan bersama, Bangkit untuk Indonesia Maju.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Meskipun banyak upaya telah dilakukan, namun masih banyak individu dan keluarga yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Tanpa intervensi yang tepat, kemiskinan dapat berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, langkah konkret diperlukan untuk memutus lingkaran kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta upaya berkelanjutan dalam pendidikan dan pemberdayaan, kita dapat meraih kemajuan menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

0: disculpa.
1: Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. 2. Prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. 3. Syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. 2. Masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman

Ya, Prof. Satrio Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, saatnya Ruang Rindu untuk Anda semua. Spesial di hari ini. Ya, tak terasa juga kita sudah memasuki hari Selasa ya, pendengar, di tanggal 25 Agustus 2026. Ya, ada satu yang terbaik dari Sila on Seven ya, di Ruang Rindu malam hari ini. Spesial lagu Indonesia tahun 1980-an sampai 1990-an. Seperti biasa, Anda yang mau gabung-gabung, saya buka di line WhatsApp dan juga line telepon. Line WhatsApp bisa telepon, bisa chatting juga. Jangan lupa untuk salam-salamnya, jangan hanya request lagu aja ya. Peraturannya seperti itu, oke? Dan yang mau gabung secara langsung by phone ya, by telepon, Anda bisa gabung ya. Salam-salamnya lewat udara lebih seru gitu. Spesial untuk Anda semua yang selalu masuk di Ruang Rindu, para fans RRI Ambon ya, saya ajak gabung sampai nanti di jam 11 malam ya, pendengar. Ya, salam spesial untuk Anda yang lagi beristirahat ataupun yang lagi mendengarkan Prosatu RRI Ambon ya. Jangan lupa gabung, oke. Spesial di malam hari ini saya ulangi lagi lagu Indonesia tahun 1980-an sampai 1990-an.

menempati 3% dari daratan bumi, tetapi menyumbang sebanyak 60-80% konsumsi energi dan 75% emisi karbon. Seiring berjalannya waktu, populasi penduduk di dunia semakin meningkat. Hal ini juga berpengaruh pada kuantitas tempat tinggal yang memadai. Dalam menghadapi dampak dari perluasan kota terhadap lingkungan hingga mengurangi kerentanan terjadinya bencana akibat ulah manusia, seperti tanah longsor karena hutan gundul, perlu adanya perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan merupakan tujuan untuk menjamin akses terhadap pemukiman yang layak.

0: Ya, Bro, satu hari ampun karena inspirasi dan juga informasi satu yang terbaik dari Best Jam dengan Bukan Pujangga. Ya, lagu ini lagu yang bisa dibilang membuat kita nostalgia ya, pendengar teringat zaman dulu itu. Kalau mau ketemu pacar, pasti lagu ini selalu terngiang-ngiang di pendengaran kita karena zaman itu lagu ini begitu populer, pendengar ya. Ya, saya buka di line telepon dan juga line WhatsApp Ruang Rindu untuk Anda. Spesial lagu Indonesia tahun 1980-an sampai tahun 1990-an. Wow, ini banyak yang masuk di line WhatsApp. Yang mau gabung-gabung di line telepon juga boleh. Saya tunggu ya, asal Anda harus ikuti peraturan ya. Salam-salamnya, terus request lagunya juga sesuai dengan aturan yang sudah saya kasih. Baik. Saya baca dulu yang sudah masuk di line WhatsApp kami. Ya, selamat malam Kak Rivaldi. Selamat malam juga Kak Rivaldi dari Stella di Batu Gajah. Halo Stella di Batu Gajah. Kapan-kapan gabung ya? Gitu, jangan hanya chatting aja, biar kita bisa saling mengenal. Ya, salam spesial untuk Kakak penyiar yang paling pertama, terima kasih. Salam spesial untuk keluarga saya yang sudah mulai beristirahat. Untuk teman-teman saya yang lagi kumpul di depan rumah juga. Kak Rivaldi, mau request lagunya Mayang Sari, Ku Salah Menilai. Baik, nanti saya akan puterin untuk Anda. Di belakang Stella saya terima dulu satu penelpon ini. Ya, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang terbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Bang Rivaldi.
0: Wah, asik nih ya dari Ayu di Masohi.
1: Halo, Bang Rivaldi.
0: Halo, Ayu. Dengar suara saya?
1: Dengar, dengar, dengar.
0: Oke, sudah lama saya nggak mendengar suara Ayu nih mengudara. Kemana aja?
1: Iya, saya baru muncul kembali di udara.
0: Iya, kemana aja Ayu?
1: Biasanya kemana-mana, cuma di kota masih agen ya,
0: Ah,
1: tergantung
0: gitu.
1: cuaca. Kemana di Ambon panas ya.
0: Wah, di Ambon hot, hot banget, hot, panas.
1: Tapi untuk di masih sendiri mungkin berasa juga di kota Ambon ya, itu
0: Oh.
1: kayak fenomena dingin gitu loh.
0: Iya, fenomena pediding ya, kalau nggak salah itu namanya.
1: Iya, dingin
0: Fenomena pediding.
1: ekstrim. Walaupun pagi hari sampai siang tuh masih berasa dingin, sejuk.
0: Iya, apalagi biar siang hari kayak mandi itu rasa dingin sekali ya, padahal udah siang terik.
1: Iya, sama kayak di kota Mas itu baru sebulan ya.
0: Iya, fenomena pediding.
1: Dan saat ini masih terasa juga tuh dingin, cuma nggak sedingin itu dingin kayak kemarin-kemarin juga ini. Cuman kalau tengah malam jam-jam berapa itu ya, aduh dinginnya, masya Allah.
0: Itu
1: Dingin sekali.
0: iya betul banget, dingin sekali ya, kita juga nggak mampu gitu, tapi kayak enak banget kalau
1: Iya.
0: suasana dingin seperti itu ya Ayu.
1: Kenapa?
0: Kalau dingin seperti itu kayak enak gitu.
1: Iya, jadi orang yang ber-AC itu mereka tidak lagi menggunakan AC pada malam hari dari kota Masih. Ya. Kalau terlihat dari postingan-postingan mereka ya menyampaikan seperti itu karena memang sangat dingin gitu.
0: Dingin banget, iya. Oke, semoga. Tapi Ayu suka nggak gitu kalau dingin-dingin seperti itu?
1: Suka sih lebih baik dingin daripada lagi.
0: Enak ya, kayak beraktivitas di luar ruangan gitu, kayak enak gitu suasananya, adem.
1: Iya, jadinya kita kayak berasa di Kota Malang gitu.
0: Oh gitu.
1: Pernah ke Malang.
0: Oke, Ayu, mau salam-salam untuk request lagu dulu deh, baru salam-salamnya biar saya siapkan lagunya.

0: Mbaknya tahun berapa nih?
1: Tahun 1980-an sampai 1990-an.
0: Ini tinggal sama negara
1: Indonesia.
0: Indonesia lagu 90-an, 80-an itu kita dari penyanyinya siapa ya itu yang lagu Bunga Sakura.
1: Ya.
0: Ada yang lagu Bunga Sakura.
1: Bunga Sakura dari Rosa.
0: Rosa ya nggak masuk kayaknya ya kalau 90-an.
1: Dari siapa Bunga Sakuranya?
0: Itu yang aduh siapa ya itu ya?
1: Siapa?
0: Agus. Saya lagi kirim itu soalnya foto bunga tapi ibu ya Sakura yang lagi sebentar bermekar di kota Lasi.
1: Bunga tabi ibu ya? Ini Ayu ya yang kirimin?
0: Iya, saya yang kirim.
1: Bunga tabi ibu ya? Tapi Buya
0: iya, mata Buya yang ada di kota Masimalang katanya lagi mekar tuh kayak macam kita kayak kayak di Sakura.
1: Oh iya benar juga ya, bagus banget ini, cantik bunganya kayak Sakura. Oke, okay, Titi Sandora bunga Sakura.
0: Oh iya boleh cari Titi Sandora bunga Sakura.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kata mas saya lagi mekar bunga tapi Buya bunga Sakura Brazil itu namanya, itu diambil bibitnya dari Jawa Timur dari Kediri oleh bupati yang dulu bupati Abu Atwasika.
1: Wah, oke, okay. Bagus ya bunganya ini.
0: Iya,
1: namanya ini bunga tabebuya ya?
0: Iya, sudah mulai bermekaran terus banyak protokol. Tapi itu yang satu itu dia bermekaran lebih awal ya. Jadi dia ada beberapa tadi yang saya lihat. Nanti besok baru kita kesana lagi karena itu kalau kita foto itu lebih bagus cuacanya panas.
1: Oke, okay. Ini iya. Bunga ini berapa tahun sekali mekarnya?
0: Mekarnya 1 tahun itu 2 kali mekar.
1: 1 tahun 2 kali ya, banyak
0: iya,
1: sekali.
0: Kemarin itu pas permulaan awal ya, awal tahun itu pas bulan puasa. Jadi itu akhir tahun.
1: Wah,
0: Kota Masai itu sepanjang protokol Kota Masai dan Kota Masai keseluruhan itu kebanyakan tahun itu bang.
1: Oke, okay. Jadi kalau bermekaran kayak gini ada yang kayak duduk di bawah pohon, naruh bekal kayak di Jepang-Jepang iya, sana nggak gitu, kayak piknik bareng.
0: Kalau orang saya itu udah kayak terbiasa sih gitu ya dengan keadaan seperti itu, cuman kayak kita kalau lihatnya bagus gitu ya. Okay. Kalau pada saat bermekaran semua itu, wah masya Allah paling bagus sekali pada saat bermekaran masif.
1: Okay.
0: Kita macam kayak di Sakura Jepang. Paling kalau pagi kan banyak rumput yang apa bunga yang jatuh. Kalau sore hari apa gitu?
1: Enak ya.
0: Baru jatuhan.
1: Gitu. Jadi suasananya kayak enak gitu, kayak adem. Apalagi kalau cuaca ditambah seperti cuaca hari ini gitu kayak.
0: Iya panas. Gitu. Terus warnanya itu ada dua warna putih sama warna pink. Tapi ada juga yang warna agak pink keunguan gitu.
1: Wah, bagus dong. Jadi, gitu.
0: Iya, memang dulu waktu untuk programnya bupati yang dulu ya gitu ya. Ingin menjadikan kota Masinya lah kota kembang gitu, kota bunga sakura.
1: Oke. Mantap deh ya. Katanya iya, ke sana juga gitu.
0: Kalau ke sini pada saat musimnya gitu.
1: Ada ya. Berapa pohon sih kalau boleh tahu, Ayu?
0: Kenapa?
1: Ada berapa pohon di sana?
0: Kalau sekitar 6.000 pohon sih.
1: Di sepanjang kota atau
0: iya,
1: di daerah tertentu?
0: Iya, kota Masih, protokol Masih, dalam kota Masih semuanya penuh dengan tabibu ya.
1: Oke, kayaknya tahun kemarin saya ke Masohi itu kayaknya bunganya berguguran ya gitu, kayak di dekat-dekat patung nah, Bung Hatta.
0: Lainnya juga di protokol kan, tapi kalau bunga ini kan bunga musiman juga sih.
1: Oh oke. Okay.
0: Kalau di Indonesia paling banyak di Kediri juga banyak. Okay. Kalau di wilayah Maluku, Kota Ambon nggak ada ya, cuman di Maluku Tengah aja, atau mungkin di Kota
1: Sombong.
0: Harus program lagi tuh karena bunganya harus diambil dari luar daerah.
1: Oh gitu, oke lah.
0: Ya deh ya, saya sudah perkenalkan bunga tabi buya dari Kota Masih yang sudah bermekaran dan saya sudah kirim nomornya buat Bang Rivaldi.
1: Oke.
0: Iya, Sakura Indonesia namanya ya. Kalau di Indonesia benar Sakura Indonesia, kalau di Jepang ya Sakura Jepang dong ya. Sisanya buat siapa ya, Bro Jakarta, terus Pak Widi mungkin dapat kalian mendengarkan, Bu Farida, terus buat Bu Pendeta, Bu Da Putri, buat Bu Yaya, buat Bunda Marni juga, Fabio, Bang Syarif, siapa lagi ya, semua-semua yang dalam Pusat RI, Pusat Ambon, saya sama kita semuanya. Kantor Ibadah selalu sehat ya, tetap semangat dan berdoa Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin.
0: Nanti kapan-kapan bisa main ke kota Masing kalau kepengen.
1: Oke.
0: Oke, baik, Bang Rivaldi, assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih untuk Ayu yang sudah gabung di Ruang Rindu ya. Wow, saya udah lihat gambar bunga tabe buayanya. Bagus sekali ya, tabe buaya. Lupa lagi tadi saya tanyain tabe buaya itu namanya diambil dari mana sih? Apakah benar itu dari dulu udah namanya seperti itu apa, atau ada yang sudah menamain di sana atau gimana ya? Ya. Terima kasih untuk Ayu dan untuk Stella di Batu Gajah juga. Saya puterin dulu dua lagu berikut ini untuk Anda berdua. Dari Mayang Sari dengan Kusalah Menilai, dari Titi Sandora dengan Bunga Sakura.

0: Ya, baik. Terima kasih untuk Ayu. Ada dari Titi Sandora tadi dengan Bunga Sakura ya. Kayak saya dengerin lagu ini kayak klasik banget ya pendengar. Kayak seakan-akan kita flashback ke Jakarta tempo dulu. Atau di kejaman dulu ya gitu. Terima kasih untuk Ayu dan juga Stella di Batu Gajah yang sudah ikutan di segmen tadi. Kembali lagi saya buka untuk Anda ya di nol, oke, di line WhatsApp dan juga line telepon. Ya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, member lewat lagu Selamat Malam.
0: Oke, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Haryati dari Bunaken Kepulauan.
0: Oh, Bunaken Kepulauan di Ternate ya? Manado.
1: Di Manado.
0: Manado, Ternate lagi lupa. dari dulu kalau saya kayak pengen ke Bunaken, kayak baca-baca sejarahnya kayak pengen ke sana. Bisa digambarkan Bunaken itu seindah apa sih?
1: Oh, memangnya belum pernah ke Bunaken ya?
0: Belum pernah saya ke Manado.
1: Oh iya, nanti sekali-sekali datang jalan-jalan ke Manado.
0: Oke.
1: Okay. Di Taman Laut Bunaken tuh.
0: Bagus enggak itu di sana?
1: Ya bagus lah.
0: Bagus lah gitu.
1: Ya, banyak turis-turisnya.
0: Oke. Okay. Dengan siapa tadi lupa saya?
1: Oh, Haryati.
0: Oh iya, Bu Haryati, bagaimana kabarnya? Di Manado lagi ngapain sekarang?
1: Lagi santai di rumah saja.
0: Lagi santai di rumah aja. Udah jam berapa sih di sana? Kalau boleh tahu jam 10 apa jam 9?
1: Oh, kalau di sini baru jam 9 lewat.
0: Oh, oke, okay. Baru jam 9 lewat ya. Ya. Sejam aja.
1: Kalau di sini, kalau ini nama kenalan dulu, kan belum kenalan.
0: Dengan saya Valdi.
1: Oh, Valdi.
0: Kalau Bu Haryati ini udah penggemar lama atau baru masuk aja?
1: Sudah dari tahun yang lalu.
0: Oh, dari tahun yang lalu gitu. Oh,
1: masukkan cuma di Kakak Dede.
0: Oh, Dede. Iya, Kakak Dede paling top deh kalau
1: itu sering masuk.
0: Iya, Kakak Dede paling top deh, para fans kayak
1: iya,
0: kenal banget sama Kakak Dede. Oke, Bu Haryati mau request lagu apa dulu deh sebelum salam-salam?
1: Kalau mau request lagu dari siapa, Inka Kristi, judulnya Yang Kunanti.
0: Yang Kunanti, oke, boleh ya, saya cariin dulu. Salam-salamnya lanjutkan Bu Haryati.
1: Salam pertama buat Faldi yang lagi bertugas, selamat bertugas, semoga tetap semangat, buat terbaik buat Faldi sekeluarga yang ada di rumah. Lanjut, salam-salam ada Kakak Rere, ada Kakak Esa, ada Kakak Yaya juga, ada Tedinda, ada Cik Kuria juga, ada Pak Nasrun, ada Nyong Fabio, salam sehat. Ada Bang Dewa juga, apa kabar, salam sehat. Ada Nyong Erik juga, ada Kak Ayu juga yang lewat tadi, salam sehat. Dan semua-semua saja pendengar setia, semoga sehat-sehat selalu.
0: Bu Haryati, halo. Inka Kristari, ya. Judul lagunya apa?
1: Yang Kunanti dari Inka Kristi.
0: Oke, Yang Kunanti. Oke, lanjut salam-salamnya.
1: Ya, buat Faldi, terima kasih. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, di sana ramai banget ya. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Haryati di Manado. Wah, kayaknya ramai banget sekali ya di sana tadi. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Asik, dengan siapa dan di mana?
2: Siapa ini?
0: Saya lupa.
2: Oh dia, kalau aku naik jangan tertawa lah, tahu nggak?
0: Lupa saya, lupa.
2: Saya lupa ya, udah pengen jatuh profesi sih, jadi sekarang di profesi ya. Padi dengan Ria Tecinguri yang barusan disenggol itu sama.
0: Oh, oke, okay. Ria di mana?
2: Jakarta lah.
0: Jakarta, lo sama gue gitu.
2: Bu Haryati tadi siapa yang barusan turun?
0: Bu Haryati di Manado.
2: Bu Haryati. Iya, Bang Faldi ini selalu lupa dengan riasetik guru ya, Cak.
0: Soalnya jarang masuk kalau di jam ya, saya sih.
2: Tanya Kak Dede dari Tekuk ya, kata. Tanya gitu, kalau di Jakarta, bilangnya memang sekarang jarang-jarang, tapi ya kadang-kadang suka sama punya yang satu ini, memang suka jarang-jarang juga, apalagi sama sekali.
0: Mantap, bagaimana saya nggak lupa sih soalnya.
2: Aduh, Bung Pali, Bung Karen, aduh semuanya, aduh Kak. Kakak siapa lagi tuh, Kak Lisa kah, Kakak Adea kah, inilah Kak Atika. Pokoknya presenter-presenternya host RRI Ambon.
0: Asik.
2: Yang Ambon, Kakak Nyong gitu.
0: Tunggu dulu, Wak, paling semangat ya Wuria ini. Wuria mau request lagu apa dulu deh?
2: Aduh deh, aku mau requestnya lagunya, ini aja nggak? Boleh baru sampai Indonesia nih?
0: Indonesia tahun 1980-an sampai 1990-an.
2: Oh, kalau gitu saya pengen lagunya Rita Effendy.
0: Judul lagunya?
2: Januari di kota Dili. Walaupun sekarang bulan Agustus, tapi di Januari ini aku ingin lagu itu, bisa gak?
0: Januari di kota Dili.
2: Rita Effendy.
0: Wah, itu kesukaan ibu saya. Kesukaan lagu. Oh. Lagu itu kesukaan ibu saya. Januari.
2: Oh gitu ya, ibu. Jadi ibunya kali suka sama aku ya, bilang ya.
0: Iya. Beneran ibu, ini suka. Dulu sering dinyanyiin sih.
2: Beneran kan, mamanya.
0: Ya.
2: Dengerin gak boleh siaran gak nih, mama?
0: Mama kayaknya udah tidur jam segini.
2: Mama, bu, buka sana udah jam berapa kah? Tidak mau jam 10 kah? Ya. Di sini masih jam 9 kurang.
0: Iya, di sana lagi ngapain sih? Jakarta kan kota rame ya.
2: Jakarta apa lagi tidur. Panas? Apakah di Ambon juga cuacanya panas?
0: Di Ambon cuacanya hot, tapi kalau
2: aduh, tadi kan tadi Pak Prabowo ada ini kasih ini paparannya dikatakan Elino ini jaga kesehatan. Kalau ya, panas ya. Itu pasti selalu cuacanya minum es ini soal aku kan. Ya memang kan dikuranginlah minum es.
0: Lebih senang Jakarta panas apa hujan, Buria?
2: Apa?
0: Lebih senang Jakartanya panas atau hujan?
2: Panas. Udah lama gak ada hujan, udah lama banget ini hujan.
0: Maksudnya lebih suka Pak?
2: Apalagi di Bogor kata-kata hujan, tapi gak pernah hujan.
0: Waktu itu saya ke Bogor juga, tahun berapa tahun yang lalu ya. Di Bogor.
2: Sama siapa di sana ketemu di RRI Bogor ya?
0: Ikut diklat bareng RRI Indonesia. Gitu.
2: Sama si Dili ya, Dili yang pro itu ya, yang orang Medan.
0: Kalau Mbak Ria ini aslinya Betawi ya, kayak ada logat-logat Betawi.
2: No. Kan. Saya asli orang Medan.
0: Oh, macam mana pula kau ini?
2: Toba.
0: Saya raja minyak dari Medan.
2: Saya anak Kolong, Belalang Buana ke sana. Saya akhirnya di Kalimantan.
0: Tapi dialek Medannya kayak kurang, lebih kayak Jakarta memang banget ya.
2: Tapi kita walaupun tapi bahasa itu harus ada gitu, bahasa ibu dari itu jangan sampai dilupakan.
0: Jangan sampai dilupakan. Pasti dong
2: ya. Kalau di sana itu ya harus diisiin.
0: Berapa lama di Jakarta sih kalau boleh tahu?
2: Ah, udah lama sekali bapak kita nih. Waktu dia kan tinggal kan timur perang antara hidup dan mati, pulang anak buah. Bapak gimana? Kata mama saya juga anak masih kecil kan. Selamat bu, sehat-sehat selalu sehat itu gitu kan.
0: Okay.
2: Ya, meninggal bukannya sampai itu. Sudah di Jakarta ini di Berlin. Ah, udah marhum lah. Terus ya itulah. Jadi walaupun saya anak Kolong tapi kayak orangnya baik-baik saja kok.
0: Mantap.
2: Bung Fadi.
0: Ya.
2: Bung Fadi ini asli orang Ambon ya?
0: Saya orang Sulawesi tapi lahir di Ambon, lahir semuanya di Ambon. Tapi
2: Sulawesi apakah Manado kah atau Makassar?
0: Kalau saya campur, mama, bapak Sulawesi, Bone. Kalau mama Sulawesi Tenggara, jadi Bugis Buton.
2: Wey, piring gue ya, tempatnya Buton. Gak apa-apa lah, kita bermacam suku daerah.
0: Iya yeah.
2: Oh, nanti dioper lagi, nanti penyari habis perempat, perempat satu ke perempat dua. Begitulah, persenternya apa namanya, di relay gitu ya.
0: Saya dulu di pro dua, baru berapa bulan ini saya pindah di pro satu.
2: Nah, pro dua ini kan. Lalu saya jarang memang habis itu ke pro dua, apalagi saya seringnya ke pro satu, atau Kak Joy, Sri,
0: iya.
2: Atau Kak Dede. kakak Eka. Nah itu yang saya, yang presentasi ke satu saya apa gitu.
0: Oke, mantap.
2: Ya memang kalau di musim-musim di dalam bulan ke Pro 2 ya cuma mendengarkan anak-anak biasanya itu kalau muda lah gitu. Iya kan? Tapi nggak apa-apa sih, memang kita kan harus hari-hari itu nggak selalu di Pro 1, nggak selalu di Pro 4, nggak selalu di Pro 3, yang mana aja yang disukai ya kan.
0: Mantap.
2: Kalau mau Pro 2 gitu ya kan, kita enak, apalagi kalau mau ke Pro 3, wah luar biasa, ngasal otak dulu nanti kalau ada dialog-dialog gitu kan, biasa gini hari gitu.
0: Mantap deh.
2: Fadil, jangan lupa ya Fadil, lagunya Rita Sandy.
0: Oh pasti udah saya masukin dalam playlist, tinggal mantap, di play aja.
2: Nanti aku mau siaran lagi, aku masuk apa siarannya ada gumpal di sini.
0: Mantap.
2: Nah, ya kan. Salam buat semua kru angkatan-angkatan TRI yang lagi bertugas, yang lagi istirahat. Juga kepala stasiunnya siapa Bang Ali?
0: Ya.
2: Kepala stasiun RRI Ambon sekarang?
0: Pak Yani.
2: Oh, Pak Yani ya, berpindahan dari RRI apa ya, lupa
0: saya. RRI Sibolga, tapi Pak Yani orang asli Ambon, dulu juga di Ambon.
2: Oh, di Ambon ya. Ah. Yalah, mudah-mudahan apa, salam saya buat tadi Caca Ayu, Dimas Sohi, sekeluarga mengenai Depa Pima. Terus ada siapa tadi, Ibu siapa, Hayati, Hayati kan tadi ya.
0: Ibu Hayati dari di Manado.
2: Oh, Manado ya, ada Bu Hayati di Manado. Ada, aduh, siapa lagi, Bu Farida di Palu-Palu, Bapak Junedi, sama Bapak siapa sih ya, Pak Eli ya, Pak Eli ini dari saya di Pulau Seram ya. Dan melamar saya selalu Kak Yaya. Terus siapa lagi ya, aduh pokoknya semua lagi monitor dua minggu ini ya.
0: Okay.
2: Selamat mendengarkan Bang Fadil, pulangnya hati-hati,
0: terima kasih,
2: sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin.
2: Jadi bisa bahasa daerah kan ya, butong ke
0: ya
2: Bang Fadil bisa ya. Sama Bu daerah sana.
0: Kalau Bugis sama Buton saya nggak tahu, soalnya udah lama di Ambon, lahir sudah di Ambon.
2: Mana Buton
0: sudah
2: dikasih lagi.
0: Bahkan belum pernah pulang kampung. Kalau Bugis sudah saya
2: kesana. Oh gitu ya, iyalah. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi. Aku mau mendengarkan nanti sampai dengan laguku yang dari Rita Effendi. Kesukaannya Mama Fadi juga ya.
0: Ya.
2: Terima kasih. Syukur 20-20 kalau orang Tegang, terima kasih kalau orang Ambon, danke.
0: Danke.
2: Oke lah, kamar Bapak aja ada keempat. Jadi kita tahu sedikit-sedikit ya kan ucapan itu.
0: Oke.
2: Okay. Kak Faldi, terima kasih banyak, danke. Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, terima kasih ya untuk Anda, Ibu Ria di Jakarta ya. Wah ini kayak suasananya bikin rame nih, Ibu Ria vibesnya rame banget. Oke, saya langsung puterin dulu deh dua lagu berikut ini, dari Inka Christy dan juga Rita Effendi untuk Anda berdua.

0: Ya, baik, terima kasih untuk Anda semua ya, pendengar. Sampai di sini saya sudahi program Ruang Rindu. Malam hari ini ramai banget via chatting dan juga via WhatsApp. Terima kasih untuk Ayu, Mbak Ria, dan juga Mbak Haryati ya tadi ya. Oke. Ya, dan oke, Mbak Ayu ngomongnya chatnya katanya Tabebuya itu dialek orang Brazil, jadi pohon Tabebuya itu asalnya dari Brazil, Sakura Brazil. Oke, terima kasih untuk informasinya. Selamat malam saja untuk Anda semua dan selamat beristirahat.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

Ke Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap 5 Juni sebagai sebuah momentum global untuk meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup kita. Sebab lingkungan hidup adalah warisan yang berharga dan perlu kita jaga untuk masa depan generasi mendatang. Salah satu tantangan utama yang kita hadapi adalah perubahan iklim. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi telah menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Selain perubahan iklim, perlindungan ekosistem juga menjadi fokus utama dalam perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini. Setiap tindakan bagaimanapun kecilnya memiliki dampak yang berarti jika dilakukan secara kolektif. Marilah kita bergandengan tangan dalam menjaga keindahan alam ini untuk kita dan generasi yang akan datang. Selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Permainan judi online yang kini bebas akses di mana saja dan kapan saja. Asal setiap pemain memiliki jaringan internet menjadi lebih luas dan bahkan menjaring pemain mulai dari anak hingga orang dewasa dan para lansia. Bahaya judi online ini juga dapat membuat para pemain kecanduan dan bahkan bisa menyebabkan stres jika terus-terusan melakukan judi hingga kehilangan banyak uang dan harta. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 27, judi online ini merupakan salah satu penyalahgunaan informasi dokumen elektronik karena tindakan judi adalah salah satu tindakan asusila yang berlaku di Indonesia. Secara bahasa, judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun. Tak jarang, banyak yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Biasanya, iklan judi online muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai dapat mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Judi online ini juga memiliki beberapa peraturan seperti jumlah pemain serta saldo minimal uang yang harus dimiliki setiap pemain untuk menjadi taruhan. Ada banyak macam judi online yang beredar di masyarakat. Beberapa dari judi cenderung sering menggunakan media seperti domino, kartu remi, atau nomor-nomor yang muncul untuk dipilih selayaknya permainan kasino. Waspadalah, berhati-hatilah, judi online mengancam jiwa Anda.

Pernahkah Anda mendengar kalimat Niger? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Billy Cutler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran H.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

0: Wih, Ale tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iya wih, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Selasa 25 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Rabu 26 Agustus 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1.

Dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1. Kami akan hadir menemani Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Rabu, tanggal 26 Agustus tahun 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani pendengar semua di pagi ini. Saya Susan hadir untuk Anda ya dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dengan berbagai cara yang sudah kita siapkan menemani pendengar semua di pagi ini ya. Lagu-lagu religi islami spesial untuk pendengar umat muslim di mana saja Anda berada. Dan nantinya berakhir di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Pengendalian diri adalah salah satu kunci untuk mencapai ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan." Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik, serta menghindari perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk selalu bersabar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Mari kita terus berlatih untuk mengendalikan diri demi meraih ridho Allah dan kehidupan yang lebih damai.

tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

Sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan adalah teladan kedermawanan dan kesederhanaan. Beliau dikenal sebagai Zunur Ain, pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah saat beliau membeli sumur Rauma dan mewakafkannya untuk kepentingan umum. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kemurahan hatinya, tetapi juga ketulusan dalam beramal demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, semoga kita dapat meneladani sifat-sifat mulia beliau dan selalu berbuat kebaikan.

0: Pendengar, mari kita sejenak merenungi kisah Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad SAW yang luar biasa. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas, yang selalu mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Beliau pernah berkata, "Jika seekor keledai tergelincir di Irak, aku takut Allah akan bertanya kepadaku, 'Mengapa kamu tidak membuat jalan yang aman untuknya, wahai Umar?'" Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu bertanggung jawab atas setiap amanah yang diberikan dan berusaha sebaik mungkin dalam menjalankan tugas kita demi kesejahteraan bersama. Semoga kita bisa meneladani keteladanan Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pendengar Pro 1 RRI, ampunkanlah informasi dan inspirasi kami, akhiri lagu-lagu religi Islam untuk Anda pendengar di saat ini. Dan kita nantikan dinamika Maluku Pagi ya pendengar, Rabu 26 Agustus 2026, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: dampak El Nino ini terhadap kondisi kualitas maupun kuantitas air di PDAM Marin Kota Tual ini dia cukup berpengaruh.
1: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Perumda Pancakarya, Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon menegaskan bahwa penerapan tarif pelayanan tambahan SAT atau suplesi di penyeberangan Hunimbawai Pirit adalah sah dan legal. Langkah ini diambil untuk meluruskan tuduhan masyarakat yang dianggap tarif suplesi tersebut sebagai pungutan liar atau pungli. Direktur Utama Perumda Pancakarya M. Rani Tualeka menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan menyambut baik masukan warga. Namun menekankan bahwa regulasi tarif ini mengacu pada hukum yang berlaku dan bukan kebijakan mendadak. PLT Jenderal Manajer ASDP Hafiluddin Usman menjelaskan bahwa acuan tarif menginduk pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 tahun 2019 yang memisahkan antara tarif dasar ekonomi dan tarif non-ekonomi. Sementara tarif ekonomi berpatokan pada keputusan Gubernur Maluku nomor 16.25 tahun 2024. Tarif pelayanan tambahan menjadi kewenangan operator kapal. Oleh karena itu, penetapan biaya suplesi yang dibarengi dengan peningkatan fasilitas layanan resmi dikategorikan sebagai tarif sah, bukan tindakan ilegal. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dishub Maluku Tajudin Marasabesi memastikan peran pemerintah sebagai regulator akan terus mengawasi pihak operasi secara ketat. Meskipun penentuan tarif tambahan merupakan ranah badan usaha, layanan yang diberikan kepada masyarakat wajib sepadan dengan biaya yang ditagihkan. Dishub Maluku berkomitmen menindak tegas operator jika fasilitas pendukung tidak dipenuhi sesuai standarisasi pelayanan penyeberangan. Pendengar, Polda Maluku berhasil membongkar dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite secara terorganisir di Kota Ambon. Pengungkapan yang dilakukan tim Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Maluku ini berawal dari ditemukannya pola pembelian berulang di SPBU Lateri, Paso, dan Galala. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dan menahannya di rutan Polda Maluku, yakni seorang pembeli berinisial RT serta 4 operator SPBU, masing-masing berinisial SE, AWP, JA, dan LDB. Modus operandi yang digunakan terbilang rapi dan telah berlangsung sejak Januari 2026. Tersangka RT diduga memodifikasi tangki mobil Toyota Avanza Veloz miliknya agar dapat menampung BBM dalam jumlah lebih besar, serta menggunakan 8 pasang plat nomor palsu secara bergantian untuk mengelabui petugas. Selain itu, RT bekerja sama dengan para operator nosel SPBU yang diberi imbalan setiap kali pengisian BBM menggunakan puluhan barcode My Pertamina. BBM bersubsidi tersebut kemudian dijual kembali ke kios-kios pengecer dengan harga tinggi untuk meraup keuntungan pribadi. Ditreskrimsus Polda Maluku Kombes Pol Budi Prianto menegaskan pihaknya akan terus mendalami peran masing-masing tersangka jaringan aliran BBM hingga berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dan ahli migas. Polisi turut menyita barang bukti berupa satu unit mobil modifikasi 330 liter Pertalite uang tunai, plat nomor palsu, serta puluhan barcode Pertamina. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 6 miliar rupiah. Pendengar, narapidana lapas Ambon yang kabur masih dalam pengejaran dan tim perketat pintu bandara serta pelabuhan laut. Laporan Sahira Sangaji.
2: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kalapas Kelas 2A Ambon Sumarwoto Hendra Budiman menegaskan tim pencarian sudah dikerahkan untuk melakukan pencarian terhadap Immanuel Birahi, salah satu narapidana napi Lapas Kelas 2A Ambon. Immanuel merupakan napi kasus pembunuhan yang divonis 9 tahun penjara. Ia melarikan diri dengan menjebol atap kamar hunian Lapas Ambon. Minggu 22 Agustus 2026, Kalapas Ambon menegaskan tim gabungan TNI Polri ditambah tim Lapas Ambon sudah melakukan pencarian terhadap Immanuel, namun belum ada titik terang. Sejak peristiwa kaburnya napi itu, semua pintu bandara dan pelabuhan laut dari dan ke Ambon sudah diperketat. Pihaknya juga sudah menyebarkan foto napi tersebut. Dia meminta bantuan media dan masyarakat bila menemukan yang bersangkutan segera melapor.
3: Batas yang tinggi itu, kabur istilahnya. Nah, itu sudah kami lakukan sebagai tidak lanjutnya respon di untuk tim melakukan pengejaran dan pencarian. Namun sampai hari ini informasinya masih belum ada titik terangnya. Masih ada ya upaya-upaya yang bisa dilakukan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan para pihak termasuk dari jajaran kepolisian untuk beliau-beliau itu. Ya, ternyata direspon ya langsung.
2: Kalapas menegaskan sesuai aturan napi yang kabur dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara akan dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat serta penundaan hak-hak warga binaan. Mengenai keterlibatan oknum petugas atau warga binaan dalam pelarian Immanuel, Kalapas belum pastikan karena sementara ini masih dalam penelusuran. Mengenai pelarian narapidana ini, pihak Lapas Kelas 2A Ambon sudah memberikan laporan langsung kepada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Pendengar, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku resmi menahan kontraktor Faiz Noval atas dugaan korupsi proyek penyediaan air bersih di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020. Penahanan dilakukan pada Senin malam usai Faiz menjalani pemeriksaan maraton selama 11 jam di kantor Kejati Maluku. Sebelum ditangkap dan diboyong dari Jakarta, tersangka sempat beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik dan berpindah-pindah tempat tinggal. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku Radot Parulian menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal 2 alat bukti yang sah. Faiz diduga kuat menjadi kontraktor pelaksana real yang menggunakan bendera PT Kusuma Jaya Abadi Construction secara ilegal. Ia memegang kendali penuh atas pelaksanaan pekerjaan, proses administrasi hingga pencairan anggaran proyek senilai 12,4 miliar rupiah tersebut. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, dugaan penyelewengan ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 3,83 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Faiz Noval dijerat pasal berlapis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan kini mendekam di rumah tahanan kelas 2A Ambon untuk penahanan awal selama 20 hari ke depan. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku menilai beroperasinya kembali KM Sabuk Nusantara 104 sebagai langkah krusial untuk membuka keterisolasian wilayah terluar. Kapal perintis yang resmi kembali bersandar di pelabuhan Desa Erai, Kecamatan Wetar Utara sejak 17 Agustus lalu diharapkan mampu memperkuat konektivitas antar wilayah. Kepala Dinas Perhubungan Maluku Samuel Huai menegaskan kehadiran kapal ini sangat penting untuk mengatasi persoalan distribusi kebutuhan pokok, memperlancar mobilitas warga, serta menekan disparitas harga barang di daerah terpencil. Menanggapi hal tersebut, Samuel Huai meminta seluruh lapisan masyarakat dan para awak kapal untuk bersama-sama menjaga keberlangsungan operasional pelayanan perintis ini. Ia mengingatkan pentingnya menjaga situasi yang kondusif guna mendukung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan keputusan Dirjen Perhubungan Laut mengenai jaringan trayek perintis tahun 2026. Menurutnya, segala potensi konflik yang dapat mengacu pelayanan harus dihindari karena dampak terhentinya moda transportasi laut ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Lebih lanjut, Huai menegaskan agar kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal di Maluku tidak lagi dipandang secara negatif, meski dihadapkan pada tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur. Wilayah ini menyimpan potensi sumber daya alam serta manusia yang sangat besar. Selain itu, kawasan 3T memiliki posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kota Ambon akan menggelar registrasi perlindungan sosial Perlinsos secara serentak mulai 27 hingga 31 Agustus 2026. Rauda Utana mengantarkan laporannya.
4: Pemerintah Kota Ambon akan menggelar registrasi perlindungan sosial atau Perlinsos secara serentak mulai 27 hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan pendataan yang dipusatkan di Patimura Park Ambon itu menandai transformasi besar tata kelola pendataan sosial dari sistem manual menuju tata kelola digital. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ambon, Edwin Patikawa, menjelaskan program percontohan atau piloting ini terbuka dan ditujukan bagi seluruh kepala keluarga tanpa memandang jabatan, tingkat pendapatan maupun status sosial. Patikawa menegaskan registrasi ini bukan sekedar untuk penyaluran bantuan sosial, melainkan langkah krusial untuk mendukung terwujudnya program Satu Data Indonesia. Melalui sistem yang terdigitalisasi ini, pemerintah daerah maupun pusat akan memiliki landasan statistik ekonomi dan sosial presisi. Bagi masyarakat yang akan melakukan registrasi, pemerintah Kota Ambon mengingatkan sejumlah kelengkapan dokumen. Dokumen tersebut meliputi kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, nomor ID meter PLN, serta nomor rekening bank yang masih aktif. Persyaratan ini dilakukan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan data penerima manfaat.
5: Saya juga mau bilang bahwa Perlinsos yang sementara kita selesaikan ini juga kan butuh ada kartu keluarga. Ya, itu juga untuk bisa mendata keluarga. Kalau ada memang masuk dalam kategori bisa memberikan bantuan, ya bisa mendapat bantuan bansos itu. Ya, dan saya juga dalam kesempatan ini berharap masyarakat tinggal tanggal 31 Agustus ini kita menyelesaikan digitalisasi bansos. Jadi kita berharap nanti kegiatan itu akan dilakukan di Patimura Park. Patimura Park, saya harap masyarakat bisa berpartisipasi supaya bisa tercover di dalam digitalisasi bansos itu, yang ujungnya untuk masyarakat punya kepentingan sendiri, dalam arti bisa mendapat bantuan sosial itu lebih terukur dan diterima dengan baik.
4: Pemerintah juga menghimbau warga untuk memberikan data yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mengikuti seluruh arahan petugas selama proses pendaftaran. Mengingat seluruh tahapan registrasi perlindungan sosial ini akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Edwin juga mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk berpartisipasi aktif dan tidak melewatkan kesempatan penting tersebut. Rauda Utana melaporkan.

Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Krisis air bersih mulai menghantui warga kawasan Warasia, Kota Ambon akibat dampak cuaca panas dan menurunnya curah hujan dalam beberapa bulan terakhir. Penurunan debit air secara signifikan membuat warga terpaksa memutar otak dan memperketat penggunaan air demi memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Warga mengaku khawatir jika kondisi kekeringan ini terus berlanjut. Persediaan air bersih dari sumber-sumber lokal akan benar-benar habis. Kondisi mengecilnya debit air dari sumur-sumur bor milik warga membuat mereka harus memprioritaskan penggunaan air hanya untuk keperluan mendesak, seperti memasak, minum, mandi, dan mencuci. Salah seorang warga Warasia, Hamdan, mengungkapkan bahwa jika situasi ini tidak kunjung membaik, warga tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli air tangki demi mempertahankan kelangsungan hidup harian keluarga mereka. Atas kondisi tersebut, masyarakat Warasia sangat berharap adanya perhatian dan langkah cepat dari pemerintah Kota Ambon maupun pihak terkait untuk menyalurkan bantuan pasokan air bersih. Selain berharap fenomena musim kering ini segera berakhir agar sumber air kembali normal, warga juga saling mengimbau untuk menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon bersama Ocean Clean Up dan Balai Wilayah Sungai bergerak cepat memetakan masalah sampah perairan di Kota Ambon. Tim gabungan langsung menggelar survei lapangan ke 9 sungai padat penduduk, saluran terbuka, ekosistem mangrove, hingga perairan Teluk Ambon. Langkah awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi titik akumulasi sampah darat agar tidak masuk dan mencemari ekosistem laut. Dari hasil penelusuran tersebut, tim menetapkan 5 sungai sebagai prioritas pemantauan, yakni Wai Batu Merah, Wai Ruhu, Wai Heru, Wai Tomu, dan Wai Batu Gantung. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers, mengungkapkan bahwa di lokasi-lokasi tersebut ditemukan berbagai material limbah kosmetik, mulai dari penumpukan sampah plastik tebal, kantong styrofoam, hingga sampah berukuran besar seperti mebel bekas yang menyangkut di pondasi jembatan. Data dan titik

0: kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino di Kota Tua. Ia mengatakan dampak El Nino cukup besar terhadap kuantitas dan kualitas sumber air akibat berkurangnya curah hujan. Menurut Renyurian, minimnya curah hujan menyebabkan debit air pada sejumlah sumber mengalami penyusutan dan penurunan. Meski demikian, kondisi tersebut sejauh ini tidak mempengaruhi produksi air bersih yang dikelola Perumda Maren untuk masyarakat.
1: Memang dampak El Nino ini terhadap kondisi kualitas maupun kuantitas air di PDAM Maren Kota Tual ini dia cukup besar terhadap kondisi air di sana, terutama di musim kemarau ini. Ini kan sudah barang tentu terjadi panas kemarau yang panjang, sementara curah hujan juga kan kita tahu ini berkurang. Nah, sehingga dampaknya memang dia sangat berdampak, terutama debit air kita. Debit air kita menurun.
0: Reni Urian memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kota Tual yang terjangkau jaringan Perumda Maren tetap berjalan selama 24 jam. Ia menyebutkan meskipun debit air cenderung berkurang, kondisi tersebut masih dapat diantisipasi sehingga pelayanan kepada pelanggan tetap berlangsung. Namun kondisi berbeda berpotensi dirasakan masyarakat yang berada di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Kur dan Khaimer. Menurut Reni Uriaan, wilayah tersebut dapat merasakan dampak kemarau secara langsung karena keterbatasan sumber air dan akses pelayanan jaringan Perumda Maren.
1: Tidak ada yang berdampak langsung. Hanya saja misalnya dengan kondisi ini, itu terjadi pulau-pulau saja di Kur, di Khaimer. Nah, itu memang tidak ada air di sana. Tapi untuk wilayah di mana PDAM jangkauan kami itu, alhamdulillah, pelayanan air biasa. Hanya dia dampak pada kualitas dan kuantitas air. Untuk saat ini memang kita tidak merubah jadwal bergilir. Kita seperti biasa memang dari dulu kita khusus untuk Dolok Selatan memang kita mendistribusi air tidak ada perubahan.
0: Perumda Maren Kota Tual terus memantau kondisi sumber air untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan. Reni Urian berharap masyarakat turut menggunakan air secara bijak selama musim kemarau panjang sehingga ketersediaan air dapat tetap terjaga. Resti Febrianti melaporkan.
2: Pendengar, Raja Negeri Manusela yang juga Wakil Ketua Latupati Seram Utara Marsion Eyale menyampaikan apresiasi tinggi atas respon cepat Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa. Apresiasi ini diberikan setelah Gubernur menindaklanjuti aspirasi masyarakat Seram Utara hingga ke tingkat kementerian terkait konflik tapal batas dan ruang hidup warga di kawasan Taman Nasional Manusela. Pernyataan tersebut sampaikan Marsion saat bertemu juru bicara Pemprov Maluku, Kasrul Selang, di kantor Gubernur Maluku. Marsion menjelaskan bahwa persoalan sengketa lahan ini tidak hanya dialami oleh negeri Manusela, melainkan berdampak pada sejumlah negeri dan dusun di wilayah Kecamatan Seram Utara. Aspirasi bersama ini sebelumnya telah dihimpun melalui serangkaian pertemuan intensif yang melibatkan pemerintahan kecamatan, aparat keamanan pemerintahan negeri, serta tokoh masyarakat setempat. Warga menilai langkah pemerintah daerah mengawal kasus ini hingga ke pemerintah pusat merupakan wujud nyata kepedulian negara terhadap hak-hak warga di daerah guna memastikan penyalahgunaan atau penyelesaian berjalan lancar. Maksud mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif dan menjalani komunikasi yang harmonis. Yang menekankan pentingnya sinergi antar warga, pemerintah daerah, DPRD, hingga kementerian terkait dalam mengawal proses ini agar menghasilkan solusi yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Seram Utara. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Ambon mulai melakukan pembenahan internal di tingkat organisasi cabang olahraga guna menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku atau POPMAL ke-5. Tahun 2027 mendatang. Langkahnya diambil untuk memastikan seluruh cabor siap menjaring dan membina atlet potensial. Wakil Ketua Umum 2 KONI Kota Ambon Josi Yohenapesi mengumpulkan pengurus dari 18 cabor peserta POPMAL untuk membenahi masa kepengurusan organisasi yang telah berakhir demi menjaga tata kelola olahraga yang solid. Selain penataan organisasi, KONI Kota Ambon juga tengah merancang agenda seleksi atlet secara ketat melalui Pekan Olahraga Kota atau PORKOT maupun Kejuaraan Kota yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Ajang seleksi ini mencakup 18 cabur yang dipertandingkan mulai dari atletik, sepak bola, pencaksilat,

0: petinju hingga e-sport. Mengenai jadwal pasti gelaran Popmal 5, pihak KONI Ambon mengidentifikasikan ajang olahraga bergengsi tingkat provinsi tersebut secara sementara direncanakan bergulir pada Maret 2027. Meski demikian, kepastian resmi terkait tanggal pelaksanaan masih menunggu keputusan tertulis dari KONI Provinsi Maluku. Pendengar, IMI Kota Ambon dan pemerintah kota merancang sirkuit permanen untuk mendukung olahraga otomotif. Laporan Lina Tehupuring.
1: Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Ambon bersama pemerintah Kota Ambon tengah merancang pembangunan sirkuit permanen sebagai wadah pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Rencana tersebut menjadi bagian dari mimpi besar IMI Kota Ambon dan para pecinta olahraga otomotif. Sekretaris Umum Pengkot IMI Kota Ambon Andre Da Costa mengatakan, pembangunan sirkuit permanen membutuhkan perencanaan yang matang dari berbagai aspek. Hal itu mencakup penentuan lokasi, ukuran, bentuk, hingga nama sirkuit yang nantinya akan dibangun. Saat ini, terdapat sejumlah alternatif lokasi yang sedang dipertimbangkan oleh IMI Kota Ambon dan pemerintah daerah. Namun, lokasi tersebut belum dapat dipublikasikan karena proses perencanaan dan pembahasan masih berlangsung. Penentuan lokasi lanjutnya menjadi salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan sebelum pembangunan sirkuit permanen direalisasikan. Lokasi yang dipilih nantinya diharapkan dapat mendukung keberadaan sirkuit tanpa mengganggu aktivitas masyarakat Kota Ambon. Andre menegaskan, IMI Kota Ambon tidak ingin terburu-buru mengumumkan hasil sebelum adanya keputusan dan kesepakatan bersama. Kendati penyampaian lokasi yang belum final berpotensi menimbulkan persoalan apabila dalam proses perencanaan kemudian terjadi perubahan.
2: Kita sementara memikirkan lokasi mana yang paling baik untuk satu sirkuit permanen sehingga ketika sirkuit ini ada dia tidak mengganggu aktivitas lain masyarakat Kota Ambon, seperti mungkin jangan dekat pemukiman atau jangan mana-mana, atau kita cari tempat yang memang venue-nya bagus sehingga adanya sirkuit mimpi kami IMI Kota Ambon, kita bisa menjual ini Kota Ambon melalui venue-venue pariwisata.
1: Ditambahkan, rencana pembangunan sirkuit permanen menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan olahraga otomotif di Kota Ambon. Selain menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan balap, keberadaan sirkuit juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah dan aktivitas masyarakat ke depan. Demikian Lina Dehupuring melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Narapidana Lapas Ambon yang kabur masih dalam pengejaran dan tim perketat pintu bandara serta pelabuhan laut. Direktur Perumda Maren Kota Tual, Hasan Reniuriaan, menanggapi kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino Kota Tual. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuro, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha? Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai di

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas di hari ke-26 di bulan Agustus tahun 2026. Saya Susan menemani Anda di hari ini ya, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di malam di pagi ini. Pendengar, tetap eksis dan tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab ya. Karena tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Agustus tahun 2026. Tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan untuk Anda yang di pagi ini sudah mempersiapkan diri melangkahkan kaki ke tempat aktivitas masing-masing ya pendengar, kami sarankan di sini hati-hati di jalan, harus memperhatikan arus-arus lalu lintas. Jika Anda menggunakan kendaraan roda 2, harus memperhatikan kelengkapan. Dan yang Anda yang pejalan kaki juga harus mau menyeberang, memperhatikan jalur-jalur yang sudah ditentukan. Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami terus menemani Anda di pagi ini.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi yang sudah mulai beraktivitas di pagi ini. Apa kabar Anda yang sudah mulai melangkahkan kaki menuju ke tempat aktivitas masing-masing dengan penuh semangat ya pendengar. Dan informasi yang kami hadirkan terus untuk Anda di saat ini terupdate ya pendengar dari laman kami rri.co.id untuk Anda. Dan pendengar, di saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seram Bagian Barat membantah isu kelangkaan minyak tanah di Kota Piro, Kabupaten Seram Bagian Barat yang sempat meresahkan masyarakat. Kepala Disperindak SBB Abidin Papalia mengatakan bahwa distribusi minyak tanah di wilayah Kota Piro berjalan normal. Dan menurutnya isu mengenai kelangkaan minyak tanah di Kota Piro itu tidak benar alias hoax. Sebagaimana dikutip dari pemberitaan sejumlah media online. Papalia menjelaskan bahwa Disperindak SPB telah menetapkan 16 pangkalan resmi minyak tanah di Kota Piro. Masing-masing pangkalan memperoleh kuota 5.000 liter berdasarkan surat keputusan atau SK Bupati SBB. Menurut data Disperindak SPB, total pasokan minyak tanah yang masuk ke kuota Piro mencapai sekitar 54.000 liter. Dan pasokan tersebut disalurkan melalui pangkalan-pangkalan yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beliau juga membantah adanya penimbunan maupun monopoli penyaluran minyak tanah oleh pangkalan tertentu. Dan kondisi data real di lapangan tidak menunjukkan adanya indikasi pangkalan nakal yang menimbun minyak tanah atau menjual keluar. Sehingga ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Dan mengimbau warga memperoleh informasi terkait distribusi minyak tanah dari sumber resmi. Papalia menegaskan bahwa berdasarkan data kondisi penyaluran yang ada, ketersediaan minyak tanah di Kota Piro saat ini dalam kondisi aman dan terkendali.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Kecamatan tersebut mulai angkat bicara soal hak atas 6 dusun di Tanjung Sial yang diklaim sebagai wilayah administratif oleh pemerintah Kabupaten Seram bagian barat. Dalam pernyataan sikap, Ketua Latupati dan para raja serta badan sandiri 22 negeri adat Jisira menegaskan bahwa 6 dusun yang diklaim oleh Pemkab SBB yakni Dusun Lauma, Kasawari, Wayasel, Tihulesi, Wailapia dan Dusun Waiputi adalah wilayah ulayat 4 negeri di Jesira, yaitu negeri Wakasihu, Larike, Asilulu dan negeri Ureng. Dan dusun-dusun tersebut merupakan wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah. Untuk itu pendengar, mereka menolak keras peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri nomor 29 tahun 2010 yang mengatur tentang batas daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram bagian barat karena dinilai mencederai hak warisan adat 4 negeri di Jesira. Mereka menilai ya pendengar bahwa status kepemilikan 6 wilayah tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 123 garing PUU tahun 2009 sebagai landasan dalam memperkuat klaim tersebut. Sehingga masyarakat Jisira bertindak untuk dan atas nama pemerintah dan masyarakat negeri Wakasihu, negeri Larike, negeri Asilulu, dan negeri Ureng. Dengan ini menyatakan secara tegas bahwa status kepemilikan 6 wilayah atau dusun tersebut secara yuridis formal telah ditetapkan berdasarkan peraturan MK nomor 123 garing PUU 7 garing 2009, tegas mereka dalam jumpa pers di Ambon kemarin. Menurut para raja, tidak ada pihak yang dapat mengubah atas atau mengganggu status wilayah tersebut termasuk pemerintah Kabupaten Seram bagian barat. Karena putusan MK itu tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk pemerintah Kabupaten Seram bagian barat, terutama dalam melakukan kegiatan pemerintahan, administrasi maupun kegiatan lainnya.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kamu itu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta nih akang malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempat.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya. Dan berbagai informasi untuk Anda terupdate dari laman kami ya pendengar, rri.co.id. Untuk pendengar yang saat ini ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi untuk Anda di pagi ini. Bahwa Taekwondo Kota Ambon menyiapkan strategi pembinaan jangka panjang dengan memperkuat pencarian bibit atlet sejak usia dini. Program tersebut menjadi bagian dari fokus pembinaan Taekwondo Kota Ambon periode 2025-2028 untuk membangun regenerasi atlet secara berkelanjutan. Manajer Taekwondo Kota Ambon, Dr. Hengki Patimukai, mengatakan pihaknya menargetkan pembukaan kelas grassroots di 10 sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kota Ambon. Program tersebut diarahkan untuk menjaring anak-anak berusia 8 hingga 12 tahun yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi atlet berprestasi. Menurut Hengki, pembinaan usia dini merupakan investasi jangka panjang agar prestasi Taekwondo Kota Ambon tidak bergantung pada satu generasi atlet. Selain pencarian bibit, pihaknya juga menargetkan penyelenggaraan Ambon Open Taekwondo Championship setiap tahun untuk memberikan kesempatan kepada atlet lokal memperoleh pengalaman bertanding tanpa harus selalu mengikuti kejuaraan di luar daerah. Dan pembinaan kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagian dari agenda pembinaan ya pendengar, karena seluruh pelatih klub diharapkan memiliki lisensi nasional sehingga materi latihan memiliki standar yang sama dan terus mengikuti perkembangan teknik serta regulasi Taekwondo.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

0: Cek Fakta, Rosatu, RRI Ambon.
1: Pemerintah membuka akses pelayaran reguler ke Pelabuhan Arwala Wetar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya MBD melalui deviasi trayek kapal perintis KM Sabuk Nusantara 104. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah terluar Maluku. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Samuel Huai mengatakan, kehadiran KM Sabuk Nusantara 104 di Arwala akan memberikan dampak langsung terhadap mobilitas warga. Akses transportasi yang lebih teratur juga dapat membantu masyarakat membawa hasil perkebunan ke pusat pemasaran. Selama ini, keterbatasan transportasi laut membuat warga Wetar Timur mengandalkan perahu layar, ketinting, dan motor tempel untuk memenuhi kebutuhan mobilitas. Kondisi tersebut menjadi semakin sulit ketika cuaca buruk sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak. Huai menilai masuknya Arwala dalam jaringan pelayaran perintis dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Distribusi komoditas menjadi lebih mudah, sementara akses warga menuju layanan pemerintahan dan kebutuhan lainnya dapat dilakukan dengan sarana transportasi yang lebih memadai.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, berbagai informasi untuk Anda di saat ini ya pendengar. Bahwa menjelang hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku atau GPM ke-91 tahun, Jemaat GPM Halong menggelar kegiatan jalan santai yang melibatkan seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi atau PHBG Jemaat GPM Halong, Andre Imblabla mengatakan, jalan santai menjadi salah satu rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam menyambut HUT GPM ke-91. Yang menjelaskan kegiatan jalan santai mengambil rute dari depan SPBU Halong menuju Halong Baru. Setibanya di Halong Baru, warga jemaat akan mengikuti berbagai kegiatan yang telah dipersiapkan panitia sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT GPM ke-91. Menurutnya, keterlibatan warga jemaat dari berbagai kelompok usia menunjukkan antusiasme dan kebersamaan dalam menyambut momentum HUT GPM ke-91. Karena suasana penuh kegembiraan terlihat sepanjang pelaksanaan jalan santai, anak-anak hingga para lansia tampak antusias mengikuti kegiatan sekaligus mempererat kebersamaan dan rasa kekeluargaan antar jemaat GPM Halong.

Peringkat Pro 1 RRI Ambon Kanal. Kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Informasi bahwa saluran drainase di kawasan Pasar Merdeka Ambon dikeluhkan warga karena aliran air limbah tidak berjalan lancar. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan penumpukan sampah yang menyumbat saluran dan berpotensi mengganggu kebersihan lingkungan sekitar pasar dan terminal. Seorang warga, John, mengatakan kondisi drainase tersebut sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, warga beberapa kali melakukan pengerukan dan menemukan sampah di dalam saluran. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti pihak yang membuang sampah hingga menyebabkan aliran air tersendat. John menjelaskan saluran drainase di kawasan tersebut mengarah ke Terminal Mardika dan selanjutnya bermuara ke Kali Waitomu. Karena itu menurutnya kemungkinan masih terdapat sumbatan atau tumpukan sampah di bagian saluran lain yang menyebabkan air limbah tidak dapat mengalir dengan baik. Dan warga berharap persoalan drainase di kawasan Mardika mendapat perhatian dan penanganan, termasuk pemeriksaan penyaluran terhadap saluran yang mengarah ke Terminal Mardika di Kali Waitomu. Selain perbaikan saluran, kesadaran seluruh pengguna kawasan untuk tidak membuang sampah sembarangan dinilai penting agar drainase tetap berfungsi dan tidak menimbulkan persoalan lingkungan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi untuk Anda bahwa kemacetan di kawasan terminal dan pasar Mardika Ambon kembali dikeluhkan warga, terutama di tengah berlangsungnya pekerjaan perbaikan jalan. Kondisi jalan yang sempit dan aktivitas perdagangan di badan jalan dinilai memperlambat mobilitas kendaraan sekaligus berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Salah seorang sopir angkut umum mengatakan kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut sebenarnya sudah menjadi persoalan lama. Namun kondisi semakin parah sejak adanya pekerjaan perbaikan jalan. Ia mengaku perjalanan dari Terminal Mardika menuju kawasan Batu Merah hingga Ongkoliong yang biasanya lebih singkat kini dapat memakan waktu hampir setengah jam. Menurutnya kondisi tersebut membuat penumpang tidak nyaman, terutama ketika cuaca panas dan kendaraan terjebak kemacetan. Untuk menghindari kepadatan, sopir terkadang harus mengambil jalur alternatif melalui Losari dan Gong Perdamaian sebelum menuju Batu Merah. Lambatnya pergerakan kendaraan juga disebut berpengaruh terhadap pendapatan para sopir. Keluhan serupa disampaikan Hamid, warga yang berharap pekerjaan perbaikan jalan dapat segera diselesaikan. Ia memahami proyek tersebut bertujuan memperbaiki kondisi jalan, namun meminta proses pengerjaan tidak berlangsung terlalu lama. Ia juga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan karena turut mempersempit ruang kendaraan dan memperparah kemacetan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini pendengar. Informasi bahwa BPJS Kesehatan Cabang Ambon terus mendorong peserta Jaminan Kesehatan Nasional memanfaatkan berbagai kanal layanan digital agar kebutuhan administrasi dapat dilakukan tanpa harus datang dan mengantri di kantor cabang. Transformasi layanan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Ambon, Asti Rosta Sanduan, mengatakan bahwa masyarakat perlu mengenal berbagai kanal layanan non tatap muka yang saat ini tersedia. Dalam dialog di Pro 1 RRI Ambon, ia menyebut aplikasi mobile JKN menjadi salah satu kanal yang banyak dimanfaatkan peserta karena berbagai urusan administrasi dapat dilakukan dari rumah. Melalui mobile JKN, peserta dapat melakukan pendaftaran perubahan data, mengecek status kepesertaan dan yuran, mengambil antrian pelayanan secara online, cari informasi fasilitas kesehatan hingga menyampaikan pengaduan. Selain itu, BPJS Kesehatan menyediakan layanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa di nomor 0811-8165-165 pada hari dan jam layanan yang ditetapkan.

0: pacar lagi.
1: Ale mau buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
2: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
1: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
2: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
1: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
2: Aduh, kalau begitu beta angka akang jual. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayan.
1: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
3: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri berbagai informasi untuk Anda saat ini ya pendengar. Dan saya ajak Anda, kita sama-sama bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus.
2: Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim. Bawaslu menekankan 4 prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja. Tiongkok menegaskan kerjasama dengan Iran tidak boleh diganggu oleh Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara hadir untuk menghadapi bencana dan dampak iklim ekstrim seperti El Nino. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk memitigasi dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino. Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
3: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
4: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke